antara Tunisia melawan Belanda dan juga Jepang melawan Swedia. Dan untuk Anda pendengar, saya akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Nanti juga saya akan coba untuk terhubung dengan BMKG Nunukan untuk menyampaikan laporan perakiraan cuaca Nunukan di hari ini.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Apa namanya? Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nggak, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya selengkap-lengkapnya,
2: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur.
2: Terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga.
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
2: Diantar
1: tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. Supaya langgeng barangkali.
1: Iya, enggak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah,
2: orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadra.
2: Nah, ini berpupur ini tujuannya untuk apa? Berpupur.
1: Supaya kita kelihatan yang anu cantik.
2: Iya. Nah, di berpupur ini apa saja bahan-bahannya? Berpupur.
1: Beras, tepung beras, ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
2: Pandan.
1: Pandan harum itu kan

0: Enggak lah, masuk bentar aja.
1: Pokoknya satu badan semua dikubur atau?
0: Satu badan semua dikubur. Bawa kamu begini pandan.
1: Jadi siapa saja yang untuk di?
0: Pokoknya siapa yang mau memukul.
1: Bebas ya. Tamu yang
0: tamu. Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau memukul itu bebas.
1: Itu pupur kedua mempelai atau?
0: Kedua mempelai. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya bahan tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja. Besarung kan? Ya. Nah, karena perempuannya bersarung, si prianya pakai

0: Baru mandi.
1: Mandi kembang.
0: Mandi kembang.
1: Jadi kembang itu apa saja di dalam?
0: Kembang anu yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga nah,
0: melati. Mawar. Ya, mawar ada. Baru ditutupin kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa gitu.
0: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Baik.
0: Tapi yang si perempuan.
2: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah, tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
0: Iya. Penghiasan pengantin sudah dianu kan? Baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
0: Salon,
1: dihias ya, dihias.
0: Salon, salon.
1: Ini ini cewek, ini perempuan.
0: Ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
0: Perempuan dihias. Okay. Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
0: Menunggu anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, itu dihias sambil menunggu
0: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
0: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu kan? Diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di selawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
0: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan gak? Dari bahaya
0: ya, gitu. Adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
0: Untuk mempelai anu pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
0: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai anu dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
0: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa ijab kabul?
0: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
0: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
2: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu Capin, yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ya. Ini ada beberapa kali bersanding ini.
0: Malam pertama kan itu kan bersanding. resepsinya sudah kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
0: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
2: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari.

pagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamol. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria

0: sebelum ia menikah.
1: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi sama mertua.
2: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
1: Pergi nyembaloi.
2: Nah, itu seperti apa tuh?
1: Pergi an bang, datang di tempat mertua.
2: Jadi diantar sudah ke sana?
1: Nah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
1: Terus itu baru suruh injak batu.
2: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
1: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
2: Seperti itu ya.
1: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
2: Iya.
1: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara umum

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan selanjutnya saya akan ajak Anda mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Dan pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Nunukan, ada Muhammad Rakin Aroisi. Saya ajak Anda untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Rakin.
1: Halo, selamat pagi Mbak Syasya.
0: Gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak, apalagi sedang menyambut pesta bola ya Mbak. Siu.
0: Baik, ada yang dijagokan nggak? Negara mana nih kira-kira prediksinya Rakin?
1: Kalau saya Mbak, Portugal dari lahir.
0: Portugal ya. Baik Rakin, kita tinggalkan dulu pesta bola ya. Nanti kita lanjut lagi di edisi selanjutnya. Saya mengajak masyarakat RRI Nunukan, pendengar RRI Nunukan untuk menyimak laporan Anda terkait cuaca di wilayah Nunukan hari ini. Silakan Rakin.
1: Baik, terima kasih Mbak Syasya. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Jumat 26 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada malam dan dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata mencapai 7 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada pagi hari. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat 3 hingga 13 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas kedepannya. Saya Muhammad Rakin Aroisi, BMKG Wilayah 3 Nunukan. Saya kembalikan ke Mbak Syasya yang akan menemani ceria pagi hari ini. Terima kasih Mbak Syasya.
0: Terima kasih juga Mas Rakin, dan tetap selalu see you ya. Baik pendengar RRI Nunukan, demikian untuk informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Dan untuk informasi ini selalu kami update di setiap harinya untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapoting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan yang bisa Anda dengarkan melalui FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Di pagi hari ini, pendengar, saya hadirkan segmen opini publik untuk memberikan ruang bagi Anda berbagi cerita, pandangan, solusi, opini Anda seputar sebuah topik ya yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu bagaimana menemukan pola asuh anak yang tepat di era digital. Nah, pendengar, gadget sekarang sudah seperti pengasuh kedua bagi anak. Di satu sisi, teknologi membantu anak belajar hal-hal baru secara cepat, namun di sisi lain, tidak sedikit orang tua juga menjadi cemas melihat anaknya kecanduan layar, terpapar konten negatif, ataupun menjadi kurang bersosialisasi secara fisik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masuk dalam tim yang membatasi ketat secara rutin gitu anak-anak bereksplorasi di media sosial mereka atau gadget mereka, atau Anda tidak memberikan gadget sama sekali, pendengar, atau Anda melakukan pengawasan saat mereka memegang gawai? Nah, silahkan pendengar untuk Anda bisa menyampaikan opini Anda di 0811-5311-945. Terkait pola asuh anak yang tepat di era digital ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan juga menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Orang tua diimbau untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan agar anak-anak bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan Arpiah juga menilai pendengar perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat terutama dalam mendukung proses belajar dan menambah wawasan anak. Namun orang tua juga perlu mewaspadai dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Kadang orang tua merasa memberikan gadget kepada anak itu baik seperti itu ya, karena selain mereka itu punya aktivitas, tidak keluar rumah, ya kemudian mungkin tidak terlalu aktif kesana kemari, dan juga bisa membantu orang tua untuk melaksanakan pekerjaan atau rutinitas orang tua. Tapi ada juga yang merasa kayaknya anak ini tidak perlu diberikan gadget. Nah, kalau Anda memandang ini seperti apa? Anda boleh ya untuk menyampaikan aspirasi Anda di opini publik yang akan saya buka hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk Anda yang mau menyampaikan aspirasi Anda juga tetap boleh ya, karena nanti jam 9 hingga jam 10 saya akan hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk kesetiaan Anda bersama Pro 1 RR Nunukan. Jadi di segmen opini publik ini, yang mana tadi saya mengangkat terkait bagaimana kita menemukan pola asuh yang tepat di era digital ini. Apakah kita memberikan anak kita gadget ataukah kita menjauhkan mereka dari gadget? Karena memang di satu sisi untuk teknologi itu bisa membantu anak belajar hal-hal baru secara cepat, tapi di satu sisi lagi kecepatan akan informasi-informasi di era sekarang ini membuat tumbuh kembang anak juga terkadang terganggu, pendengar. Nah, sebenarnya untuk Anda yang memilih, memutuskan untuk memberikan gadget kepada buah hati Anda tidak jadi masalah selama ada pengawasan yang dilakukan. Kemudian ketika Anda juga memilih untuk tidak memberikan gadget kepada buah hati Anda juga bukanlah sebuah masalah. Memang ada dua sudut pandang yang sama-sama menarik terkadang dari masyarakat. Yang satu fokus pada proteksi dari dampak negatif, sementara yang lain fokus pada pemanfaatan potensi yang positif. Menghadapi era digital ini, para ahli psikologi anak juga sebenarnya sering menekankan satu kata kunci, yaitu keseimbangan. Jadi pendengar, pola asuh yang tepat bukanlah menutup mata dari teknologi, melainkan menjadi navigator bagi anak. Jadi ada 3 poin penting kalau saya rangkum dari berbagai sumber yang bisa kita buat sebagai rujukan bagi diri kita selaku orang tua. Yang pertama, mungkin kita bisa membuat aturan bersama, aturan screen time sebaiknya disepakati bersama dengan anak. Ini bukan sekedar larangan sepihak seperti itu. Kemudian kita juga mendampingi anak kita bermain gawai atau gadget atau HP. Saat mendampingi mereka, ajak mereka juga ngobrol tentang apa yang mereka lihat. Jangan sampai orang tua dan anak juga sama-sama sibuk dengan layar gadget masing-masing di satu ruangan. Kemudian anak seringkali lari ke gawai karena bosan. Jadi siapkan juga aktivitas fisik atau permainan edukatif non digital di rumah misalnya. Dan baik atau buruknya dampak dari teknologi pada anak, kembali lagi bagaimana kita sebagai orang tua mengemudikannya, pendengar. Nah, untuk Anda yang punya opini sendiri juga bisa Anda sampaikan bersama RRI Nunukan di 0811 5311945. Pendengar RRI Nunukan, nanti sekitar 6 menit ke depan saya akan hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu memantau siaran RRI Nunukan di FM 96,3 untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Serta ketika Anda ingin bepergian, bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store atau memantau siaran kami di situs resmi kami di www.rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, pendengar, saya hadirkan untuk Anda segmen Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung di segmen Halo RRI, saya persilahkan ya, silahkan di 0811-5311-945. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tentunya kemajuan suatu daerah tidak pernah lepas dari bagaimana pelayanan publiknya berjalan. Kita semua tentunya mendambakan ya, birokrasi yang cepat, kemudian juga fasilitas umum yang layak, serta pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang prima. Namun kita juga tidak bisa menutup mata ya, kita tahu bahwa teori seringkali tidak seindah akan kenyataannya di lapangan. Nah, selaku masyarakat tentunya kita juga sebagai pengawas dari pemerintahan ya, masih banyak sumbatan-sumbatan komunikasi yang membuat persoalan di masyarakat itu tidak kunjung sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Maka melalui segmen Halo RRI ini, saya mengajak Anda untuk menyampaikan kira-kira apa ini, pendengar, keluhan atau aduan yang ingin Anda sampaikan kepada RRI Nunukan. Mungkin saja Anda melihat ada fasilitas umum atau ada layanan publik yang membuat Anda itu merasa kayak kurang serg gitu ya. Mungkin Anda pendengar RRI Nunukan merasa bahwa oh ternyata ada nih pelayanan publik yang terlalu bertele-tele birokrasinya, sangat panjang sekali birokrasinya dan membuat Anda mungkin seakan-akan merasa diribetkan seperti itu. Atau Anda menemukan ada fasilitas umum di wilayah Kabupaten Nunukan, pendengar, yang butuh perbaikan, butuh sentuhan lagi ya, butuh ada anggaran harus dikeluarkan untuk memperbaiki fasilitas publik yang ada di Kabupaten Nunukan, Anda boleh sampaikan juga bersama RRI Nunukan. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau berpartisipasi di 0811-5311-945, Anda boleh bergabung di via SMS, boleh juga bergabung di via WhatsApp, boleh juga bergabung di via telepon, atau Anda yang ingin berkomentar melalui media sosial kami juga boleh. Melalui TikTok RRI Nunukan, silahkan sampaikan aduan Anda terkait fasilitas umum ataupun layanan publik di wilayah Kabupaten Nunukan. Apakah menurut Anda sudah baik semuanya, atau mungkin menurut Anda malah sebaliknya, banyak sekali yang harus dibenahi. Jadi silahkan untuk Anda yang mau menyampaikan aduan Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang bingung kira-kira mau membuat aduan seperti apa ya, yang pasti aduan yang Anda sampaikan itu benar-benar sesuai dengan realitanya seperti apa ya, jangan sampai hanya mengada-ngada, pendengar. Kalau misalnya Anda ingin menyampaikan aduan terkait jalanan yang ternyata masih belum baik di wilayah Nunukan, sebutkan di jalan mana ya, tepatnya tuh di daerah mana. Dan untuk Anda juga yang mungkin mau menyampaikan terkait fasilitas kesehatan yang masih belum mumpuni di wilayah Kabupaten Nunukan, sebutkan juga di puskesmas mana atau pustu mana atau di rumah sakit, jenis pelayanannya tuh pelayanan apa. Jadi sampaikan secara akurat, pendengar, sehingga nanti kami akan teruskan ke ruang redaksi pemberitaan untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Dan tentunya kami meminta klarifikasi dari pihak terkait serta ingin adanya solusi ya dari apa yang menjadi keluhan Anda. Silahkan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama RRI Nunukan, bisa langsung bergabung di 0811-5311-945. Baik, melalui media sosial kami di TikTok RRI Nunukan, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Only Me yang mengatakan lampu merah tugu dekat bandara, kadang lampunya hijau, suka ngegocek, hijau 1 detik, merah lagi. Ya. Oke, terima kasih atas aduan Anda terkait lampu lalu lintas yang ada di dekat bandara, mungkin di daerah dekat Tugu Tanis itu ya. Terima kasih untuk Only Me yang sudah menyampaikan aduannya di segmen Halo RRI. Baik, pendengar, untuk Anda yang mungkin merasakan hal yang sama juga boleh berkomentar ya. Apakah Anda pernah kegocek juga karena lampu merah tersebut? Boleh melalui TikTok kami. Dan
Saya juga menyapa untuk Zulkarnain, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 1 RRI Nunukan, selamat pagi. Salam dari Sabang Aceh. Wah, jauh ya. Oke deh, untuk pendengar RRI Nunukan, Anda yang khususnya berada di wilayah Nunukan, ketika Anda punya aduan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh akun OnlyMe tadi, Anda boleh sampaikan di segmen Halo RRI. Ini saatnya pendengar, Anda bisa berbicara, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di segmen Halo RRI yang kami buka hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI Nunukan, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda juga yang saat ini masih setia untuk memantau jalannya siaran langsung Halo RRI melalui TikTok RRI Nunukan. Juga terima kasih. Salam kenal untuk Anda yang sudah memberikan masukan-masukan Anda ataupun opini Anda, pendengar, atau Anda yang sudah mengadu ya di segmen Halo RRI kali ini. Tentunya RRI Nunukan memandang bahwa setiap keluhan Anda itu bukan hanya sekedar gerutuan saja, tapi adalah sebuah bentuk kepedulian ya akan wilayah kita tercinta di Kabupaten Nunukan. Mungkin Anda bukan penduduk asli, Anda pendatang, tidak masalah. Anda juga bisa memberikan bentuk kepedulian Anda melalui menyampaikan apa yang mungkin menurut Anda masih harus diperbaiki di wilayah Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, kami membuka ruang seluas-luasnya juga bagi Anda masyarakat Nunukan maupun Anda yang berada di wilayah Sebatik, Anda yang berada di wilayah 4 ya, atau Anda yang mungkin saat ini sedang berada di luar Kabupaten Nunukan, kemudian Anda juga ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda di segmen Halo RR ini, boleh. Saya bacakan kembali pendengar untuk aduan yang sudah masuk. Datangnya dari akun atas nama Only Me ya, yang mengatakan bahwa lampu merah di

gue dekat bandara, kadang lampu hijau suka ngegocek. Hijau 1 detik kemudian merah lagi. Baik, nanti untuk aduannya akan kami sampaikan ke pihak terkait ya, ke bagian Polres Nunukan khususnya di bagian lalu lintas. Seperti apa nanti penanganan terhadap rusaknya, kita bisa bilang rusak gitu ya, ataupun mungkin error ya untuk lampu lalu lintas yang ada di pertigaan di Tugu Tani Kabupaten Nunukan. Kemudian juga tadi ada yang menyebutkan masih dari akun yang sama, katanya jalan di Sungai Bilal menuju ke rumah sakit itu banyak yang berlubang, niatnya ingin jenguk malah jadi pasien katanya. Baik, untuk yang sudah menyampaikan aspirasinya, sudah mengadu, ditunggu aja, nanti kami akan cari ya bagaimana solusi terkait permasalahan dari lampu lalu lintas, kemudian jalan juga yang masih berlubang di wilayah Nunukan. Nanti kami akan segera untuk hubungi pihak terkait. Saya masih mengumpulkan terlebih dahulu pendengar untuk aduan yang sudah masuk. Kemudian ada juga datangnya dari Jali Boy. Halo Bang Jali, katanya saya naik kendaraan ada anjing mau nyebrang jalan, tertabrak saya terjatuh sendiri. Waduh, gimana ya, saya ini saat ini kalau saya tertawa pendengar bukan berarti saya ini ya ingin menertawakan Anda, hanya lucu saja terkadang. Tapi apa yang menjadi aduan dari pendengar ini memang terkadang juga dirasakan oleh orang lain seperti itu, termasuk saya sendiri juga pernah. Makanya saya juga ikut tertawa kalau mengingat momen ketika nabrak anjing seperti itu. Tepatnya di jalan mana ini Bang Jali Boy untuk anjing yang anjing liar mungkin ya, yang ada di jalanan, yang harusnya anjing tersebut mungkin punya pemilik, atau harus apa ya, harus dijaga seperti itu, apalagi di jalan raya, jangan sampai ada anjing ataupun hewan-hewan lain yang ternyata malah nangkring di tengah jalan, karena takutnya ketika mungkin pada saat pengendara ini sedang melaju, tiba-tiba di tengah jalan, oh ada anjing, atau anjingnya mau nyebrang, seperti itu. Oke, tetap hati-hati di jalan untuk Bang Jali Boy ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ketika beraktivitas lebih teliti lagi, lebih jeli lagi, fokus ya terhadap jalanan, dan mudah-mudahan nanti tidak ada anjing yang mau nyebrang yang tertabrak Bang Jali, sehingga Bang Jali tetap aman. Pokoknya untuk Bang Jali, terima kasih sudah memberikan komentarnya, dan saya masih tunggu untuk pendengar RRI Nunukan yang lainnya yang masih mau bergabung di kesempatan kali ini. Oh, untuk Bang Jali mengatakan di Jalan Mambunut, berarti di seputaran dekat rumah Bang Jali ya, di Jalan Mambunut. Oke, apakah di sana Bang Jali anjingnya terlalu banyak, atau hanya satu saja pada saat itu yang tertabrak sama Bang Jali? Apakah anjing-anjing itu memang sering berkeliaran di situ atau seperti apa? Bang Jali komentar lagi ya di TikToknya RRI Nunukan. Oke, pendengar, saya masih tunggu partisipasi Anda. Silakan sampaikan apa yang menjadi aduan Anda di segmen Opini Publik kali ini, karena kami di RRI Nunukan memberikan wadah juga kepada Anda yang ingin mungkin terhubung dengan instansi terkait. Mungkin selama ini Anda hanya memendam sendiri karena bingung mau disampaikan kepada siapa, seperti itu. Mau nyampaikan kepada teman juga, mungkin teman gak punya solusinya, maka RRI Nunukan membuka ruang bagi Anda untuk bisa bergabung menyampaikan aspirasi Anda. Selain melalui media sosial RRI Nunukan, ada TikTok, kemudian juga ada YouTube, ada Facebook RRI Nunukan. Kami juga terus menghadirkan berita-berita terkini. Anda bisa komentar saja di situ pendengar untuk menyampaikan aspirasi Anda ataupun aduan Anda, nanti akan saya bacakan ya. Jangan terlalu lama memendam apa yang menjadi kegelisahan Anda, khususnya bagi Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan terkait fasilitas publik atau layanan publik ya. Karena kalau misalnya Anda juga memendam atau
Anda mungkin komen di media sosial pribadi Anda. Nanti tidak ada solusi ya pendengar RRI Nunuka. Jadi saya terus tunggu partisipasi Anda, silahkan di 0811531 1945.

Oke, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Anda yang mau bergabung di segmen Halo RRI, silahkan pendengar di 0811-5311-945. Suara Anda, solusi bersama. Tentunya, apa yang Anda sampaikan pendengar tidak hanya didengarkan oleh ribuan pendengar saja, termasuk yang saat ini sedang memantau live di TikTok RRI Nunukan, tetapi juga mungkin dipantau langsung oleh instansi terkait ya, pemerintah Kabupaten Nunukan atau dinas-dinas terkait, hingga para pemangku kebijakan Kabupaten Nunukan yang mungkin saja turut menyimak siaran di pagi hari ini untuk menjaring aspirasi Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, jadilah warga yang aktif, kemudian kritis ya, dan peduli terhadap perkembangan Kabupaten Nunukan. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, boleh silakan di 0811-5311-945. Anda mungkin bertanya-tanya, apa saja sih yang bisa dikeluhkan ini Mbak Sasha, apa saja yang bisa dilaporkan? Nah, sebenarnya banyak ya, kalau kita melihat dari infrastruktur ataupun fasilitas jalan, ada jalan yang berlubang seperti yang disampaikan oleh akun OnlyMe atau atas nama Rakin ya. Kemudian untuk lampu jalan yang mungkin saat ini padam, atau lampu jalan yang pada malam hari tadi padam sehingga mengganggu aktivitas Anda yang hilir mudik di wilayah tersebut, atau mungkin penyalahgunaan trotoar. Nah, ini bisa juga pendengar untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda. Anda selaku pejalan kaki ya, mungkin ketika Anda melintasi jalanan yang ada trotoarnya, ternyata ada orang parkir di situ misalnya, atau ada orang yang menggunakan trotoar tersebut untuk hal-hal lain yang seharusnya difasilitasi bagi pejalan kaki. Nah, itu juga bisa. Atau terkait lampu lalu lintas tadi yang rusak juga boleh. Kemudian untuk kebutuhan dasar kita selaku manusia pendengar yang bisa Anda keluhkan, misalnya air PDAM yang mati atau keruh, itu juga bisa. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, atau mungkin banjir di daerah Anda bagaimana, karena tadi subuh itu wah sangat deras sekali ya, dan dengan intensitas yang cukup lama juga untuk hujan mengguyur wilayah Kabupaten Nunukan. Atau sinyal telekomunikasi yang buruk juga bisa Anda adukan bersama RRI Nunukan. Oke pendengar, melalui media sosial kami masih di TikTok, ada juga yang turut berkomentar terkait sebuah informasi yang didatangkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan estetika lingkungan, termasuk saat membuang sampah di tempat penampungan sementara. Nah, melalui video TikTok kami ini atau konten kami ini, ternyata ada yang memberikan aspirasinya. Katanya, tolonglah DLH, kerjanya hari apa aja, seperti 5 hari sekali baru diangkut katanya ya sampahnya. Oke, ini akan kami terima apa yang menjadi komentar Anda. Kemudian ada juga, itu tadi akun dengan nama Anto ya, kemudian akun dengan nama Tuo Sopeng juga mengatakan tidak bersih kotanya, semuanya kotor terutama di laut. Keluar kota, masuk kota, semuanya kotor. Oke, saya akan tampung apa yang menjadi aspirasi ini. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Nunukan. Masih ada sekitar 27 menit lagi kebersamaan kita. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di RRI Nunukan di segmen Halo RRI pada pagi hari ini.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar RRI Nunukan, masih di segmen Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau menyampaikan aduan terkait fasilitas umum di wilayah Kabupaten Nunukan ataupun layanan publik, silahkan pendengar Anda bisa bergabung bersama RRI Nunukan di 0811-5311-945, atau untuk Anda yang mau bergabung melalui akun TikTok kami. Saat ini saya sudah siaran live ya, dari pukul 9 pagi tadi juga boleh. Dan masih ada informasi juga disampaikan oleh pendengar RRI Nunukan, katanya menginformasikan kemarin yang bawa durian ada yang jatuh satu buah di jalan RRI, mau kejar tapi hujan deras, kasihan. Kapan tuh, sore kah? Kemarin ada hujan ya. Kemudian terima kasih saya ucapkan untuk pendengar RRI Nunukan yang dari Malaysia, dari Tawau ya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat-sehat saja di sana. Dan katanya betul Mbak, tikungan dekat SPBU. Tikungan dekat SPBU. Oke, mudah-mudahan didengar ya sama yang punya durian ya. Jadi kalau kemarin duriannya hilang satu, itu bukan karena hilang diambil orang artinya ya, tapi karena terjatuh di jalanan. Baiklah pendengar RRI Nunukan, saya masih akan terus menemani Anda di segmen Halo RRI. Saya membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda yang mau menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda yang berhubungan dengan fasilitas umum atau layanan publik ya. Selain mungkin terkait air dari PDAM atau layanan kesehatan, mungkin Anda menemukan ada tumpukan sampah di jalanan seperti itu, atau di pinggir jalan, atau tumpukan sampah yang ternyata sangat mengganggu lingkungan Anda, itu juga boleh Anda sampaikan. Ataupun mungkin ada pohon yang rawan akan tumbang, nah itu juga boleh, silahkan pendengar untuk Anda adukan di bagian mana tepatnya ya. Jadi untuk instansi terkait mungkin bisa langsung segera melakukan pengecekan dan bisa melakukan tindakan seperti apa sebaiknya yang harus dilakukan kalau misalnya ada pohon yang rawan tumbang ya, apalagi kalau pohon tersebut pohon yang sangat besar ya untuk ukurannya. Jadi bagi Anda yang mungkin menemukan hal seperti itu, boleh diadukan di Halo RRI. Atau mungkin terkait hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, juga boleh pendengar Anda sampaikan, seperti aksi balap liar misalnya. Nah, untuk di wilayah Nunukan ini masih adakah aksi balap liar atau sudah tidak ada, udah bersih nih? Anak-anak ataupun remaja sudah tidak melakukan balap liar seperti dulu yang ramai sekali terjadi, khususnya di daerah Nunukan Selatan ya. Atau mungkin pendengar Anda mau mengadukan terkait maraknya ada pengemis jalanan. Nah, ini penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anda menemukan ini dan Anda merasa terganggu, atau mungkin Anda ingin menyampaikan seperti apa ya, solusi yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial, mungkin boleh silakan untuk bergabung bersama RRI Nunukan. Atau mungkin terkait listrik. Nah, kelistrikan ini juga kayaknya menjadi perhatian serius, apalagi di beberapa tempat ya di Kabupaten Nunukan nih sudah beberapa kali terjadi kebakaran. Dan kita berharap agar pendengar RRI Nunukan juga bisa terus memantau bagaimana terkait sambungan listriknya, kabelnya ya, jangan sampai nanti kabelnya oh ternyata udah dimakan tikus dan kita tidak tahu, seperti itu pendengar. Atau Anda yang mungkin ingin melaporkan terkait adanya pungli, tentu ini tidak diharapkan ya ada laporan yang masuk terkait pungli, tapi kalau misalnya itu Anda masih ada di Nunukan, Anda boleh laporkan. Atau Anda mungkin ingin mempertanyakan terkait tarif angkutan umum yang tidak sesuai, nah Anda juga boleh untuk mengadukannya di Halo RRI. Atau mungkin terkait alun-alun ya, atau beberapa taman kota di wilayah Kabupaten Nunukan yang ternyata sudah rusak fasilitasnya, Anda juga boleh sampaikan di segmen Halo RRI. Tentu saya masih menunggu, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama RRI Nunukan, saya juga sembari akan meneruskan apa yang menjadi laporan Anda ke teman-teman yang ada di pemberitaan agar segera menghubungi pihak terkait untuk memberikan jawaban atau klarifikasi.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar RRI Nunukan untuk Anda yang terus setia mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di segmen Halo RRI ini sudah ada beberapa aduan dari pendengar ya, yang bergabung melalui akun TikTok kami di RRI Nunukan. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan aduan maupun pertanyaannya terkait layanan publik. Terima kasih juga untuk Bang Surdi Bin Badi yang mempertanyakan terkait pengambilan paspor untuk pekerja di Malaysia. Nanti akan saya teruskan kepada pihak pemberitaan ya. Kemudian ada juga tadi Bang Jali, kemudian ada akun atas nama Only Me, kemudian ada Anto juga, dan ada Tu Sopeng yang sudah bergabung di segmen Halo RRI. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda pendengar. Nanti kami akan berusaha untuk terus menghubungi pihak terkait ya. Mudah-mudahan hari ini juga ada jawaban dari instansi terkait. Dan akhirnya saya Syasha yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih Anda yang sudah meramaikan TikToknya RRI Nunukan di siaran langsung hari ini dengan banyak sekali aduan-aduan, serta Anda pendengar RRI Nunukan yang saat ini monitor di RRI Digital ataupun Anda yang sedang monitor melalui radio kesayangan Anda. Saya Syasha pamit undur diri. Setelah saya akan ada rekan saya, ada Tiara yang menemani Anda di Nunukan siang ini. Pastikan jangan kemana-mana bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali saya Tiara Alia membersamai Anda dalam program Nunukan siang ini. Dan selama beberapa jam ke depan, dari pukul 10 hingga pukul 4 sore nanti, saya akan menemani Anda dengan menyajikan beragam informasi dan juga menemani waktu siang Anda ya saat beraktivitas. Nah, bagi pendengar yang ingin terus bersama kami bisa selalu bergabung di siaran terestrial kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan atau bisa melalui digital juga dengan mengakses aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan

Baik mendengar, mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terkait Kalimantan Timur yang tengah membangun pusat jantung modern dan pangkas rujukan pasien keluar daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meresmikan gedung jantung terpadu Awang Farouk Tower di RSUD Dr. Kanu Joso, Balikpapan. Tempat ini sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan jantung sekaligus mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke luar daerah. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Fasilitas baru ini dilengkapi berbagai teknologi modern, mulai dari Catheterization Laboratory, ruang operasi berstandar Modular Operating Theater atau MOT. Selain itu ada juga sistem Smart RSKD yang memungkinkan pemantauan pasien secara real time. Pasien akan dipantau dari ambulans hingga ruang perawatan. Gubernur menegaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan harus berjalan. Hal ini dilakukan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan. Pemprov Kaltim berharap keberadaan fasilitas baru ini dapat memperluas akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat, sekaligus menjadi pusat layanan jantung rujukan di Kalimantan Timur. Sementara itu, PLT Direktur RSKD Balikpapan Dokter Gigi atau DRG Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung tersebut dilatar belakangi oleh tingginya kebutuhan layanan jantung di Kalimantan Timur. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah pasien dengan kasus penyakit jantung di rumah sakit yang tercatat mencapai 2.238. RSKD juga melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau coronary artery bypass grafting atau CABG dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%. Menurutnya, kehadiran gedung jantung terpadu ini akan memperkuat kapasitas layanan diagnostik dan intervensi jantung. Dengan fasilitas tersebut, berbagai tindakan medis dapat dilakukan di Balikpapan, seperti angiografi koroner, pemasangan ring jantung, hingga operasi jantung terbuka. Nah, itu dia tadi peresmian fasilitas baru ya, yaitu pusat jantung modern di Kalimantan Timur. Nah, diharapkan fasilitas baru ini dapat terus meningkatkan layanan rumah sakit umum ya, khususnya di Kalimantan Timur, sehingga bisa memangkas rujukan pasien ke luar daerah. Dan pendengar, tentunya akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan saya sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: baru pulang sekolah.
1: Iya kak, kak lapar nih, ada lauk apa?
0: Ini ada mie, telur, roti. Nah, kamu mau yang mana?
1: Hah, mie telur lagi? Nasi, ikan, sayur, dah ada kak.
0: Eh, jangan salah, mie telur juga bikin kenyang dek.
1: Kenyang sih kenyang kak, tapi tidak sehat. Aku kan masa pertumbuhan, harus tumbuh ke atas, bukan ke samping, dan tidak stunting.
0: Wih, pinter nih adik kakak, kayak dokter.
1: Iya dong kak, dokter cilik.
2: Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh suku Tidung di Kalimantan Utara. Ada ritual unik yang tak boleh dilewatkan dari serangkaian prosesi pernikahan, di mana pengantin pria tidak diperbolehkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia menyanyikan beberapa lagu cinta. Sedangkan untuk mempelai wanita, yakni tidak diizinkan meninggalkan batas-batas rumahnya selama proses pernikahan. Dan denda berupa perhiasan bagi mempelai pria jika datang terlambat ke prosesi pernikahan.

0: cara menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Yang pertama, tidak merusak tempat wisata. Menjaga lingkungan sekitar harus dimulai dari diri sendiri. Contoh kecil, tidak merusak tempat wisata, misalnya mencoret-coret tempat wisata. No. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Cobalah membawa botol minuman sendiri ketika hendak melakukan perjalanan traveling. Bahkan, kita juga bisa membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik secara perlahan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Tahukah Anda pendengar? Bahan dasar pembuatan kertas adalah serat kayu dari beberapa pohon. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan kertas, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas? Tidak hanya itu saja, kita juga harus mengurangi penggunaan tisu. Mulailah untuk mencoba menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Itulah beberapa cara untuk menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Semua hal harus dimulai dari diri sendiri. Meski sedang asik berlibur, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Indonesia dengan ragam budaya, salah satunya tari kancet lido atau tari gong. Tahukah Anda jika tari kancet pepatai menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria daya kenyah? Sebaliknya, tari kancet lido menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis bagaikan sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung enggang. Biasanya tari ini ditarikan di atas sebuah gong, sehingga kancet lido disebut tari gong.
1: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, okay, Bro.
1: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, Bah.
1: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, aku telat.
1: Rio, sudah jadi kebiasaanmu Bah itu, suka telat.
4: Yalah Batu.
5: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia, dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
7: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
8: Baik, mendengar informasi selanjutnya datang dari Australia yang mengonfirmasi kasus flu burung. Dan Australia pun menetapkan status waspada pasca temuan 3 kasus flu burung H5. Australia melaporkan kasus baru flu burung di wilayah selatan dengan total kasus yang terdeteksi berjumlah 3. Kasus terbaru ini dilaporkan oleh media lokal pada Rabu lalu. Kasus tersebut melibatkan flu burung H5 yang sangat patogen pada burung liar migran. Otoritas setempat pun meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus di wilayah tersebut. Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas, mengatakan kasus terbaru ditemukan pada seekor giant petrel. Burung tersebut berada di pantai Nike, semenanjung Fluriu. Burung tersebut merupakan salah satu dari 2 burung laut sakit yang dirawat oleh kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juni lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, 1 burung dinyatakan positif terinfeksi virus H5, sementara 1 lainnya negatif. 2 burung sakit tambahan yang ditemukan juga telah diuji dan hasilnya negatif. Penemuan terbaru ini menambah daftar kasus yang sebelumnya telah terkonfirmasi di dekat Esperance, Australia Barat. 2 kasus tersebut melibatkan seekor burung laut migran jenis brown squaw serta seekor burung lain yang ditemukan di pantai terpencil. Dan keduanya dinyatakan positif terinfeksi strain H5 atau virus flu burung. Otoritas Australia menegaskan bahwa penyebaran flu burung di kalangan satwa liar masih dalam pemantauan ketat. Sementara itu, langkah-langkah pengawasan terus diperkuat untuk mencegah potensi penyebaran lebih luas di wilayah selatan negara itu. Jadi itu dia tadi informasi terkait Australia yang melaporkan kasus flu burung ya, dan menetapkan status waspada. Dan bagi pendengar yang ingin terus update informasi terkini, dapat Anda mengakses website kami di rri.co.id, karena berita yang disajikan dalam website kami tidak hanya mencakup internasional saja, tetapi juga ada kabar nasional hingga regional. Selain itu, untuk informasi ringan seputar gaya hidup pun juga ada lengkap semua di rri.co.id. Dan bagi pendengar, jangan kemana-mana dan pastikan tetap stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah

peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kabar selanjutnya yang akan saya informasikan yaitu terkait Rusia yang siap melanjutkan perundingan damai dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia siap melanjutkan perundingan damai dengan Ukraina berdasarkan kesepakatan Anchorage dan Istanbul. Ia juga menambahkan bahwa proses tersebut akan mempertimbangkan kondisi di lapangan saat ini. Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pada Selasa lalu, Putin menegaskan proses negosiasi sebelumnya terhenti atas inisiatif Ukraina. Ia menekankan bahwa Rusia tetap terbuka untuk pembicaraan damai. Putin merujuk pada kesepakatan yang pernah dicapai di Istanbul serta mekanisme yang dibahas dalam pertemuan di Alaska beberapa waktu lalu. Putin juga menegaskan realitas di medan konflik harus menjadi faktor utama dalam setiap pembahasan perdamaian. Ia pun menuduh Ukraina berupaya menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi dirinya menjelang kemungkinan dimulainya kembali negosiasi. Ia juga menyebut hal itu termasuk melakukan serangan di wilayah Rusia. Sebelumnya Rusia dan Ukraina telah menggelar 3 putaran perundingan di Istanbul pada Mei, Juni, dan Juli tahun lalu. Perundingan tersebut menghasilkan pertukaran tahanan dalam jumlah besar serta rancangan memorandum. Rancangan memorandum ini memuat posisi masing-masing pihak sebagai dasar potensial kesepakatan damai. Selain itu, pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat dan Rusia di Alaska menghasilkan rencana perdamaian 28 poin. Rencana perdamaian tersebut kemudian direvisi menjadi 20 poin, namun Ukraina disebut menolak adanya konsensi wilayah dalam rencana tersebut. Itu dia tadi kabar dari rencana perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Dan pendengar, pastikan jangan kemana-mana dan terus bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Karena nantinya akan ada informasi-informasi lainnya yang akan saya sampaikan di waktu siang ini, sambil tentunya menemani Anda dalam beraktivitas.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait gempa Venezuela sebesar 7,2 magnitudo yang disebut sebagai gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir. Seperti diketahui, gempa ganda yang menimpa Venezuela pada Kamis 25 Juni lalu tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda negara tersebut. Gempa ini disebut menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan itu. Hingga kini, Presiden sementara Venezuela, Delcy, mengungkapkan sedikitnya 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi besar yang mengguncang negara itu. Data tersebut menjadi informasi resmi pertama yang disampaikan sementara oleh pemerintah terkait jumlah korban setelah bencana terjadi. Para seismolog mengonfirmasi gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2 terjadi di dekat kota San Felipe yang merupakan ibu kota negara bagian Faracuy. Sekitar 400 detik kemudian, gempa pun terjadi lebih kuat dengan magnitudo 7,5 dan gempa tersebut mengguncang wilayah tenggara kota Yomare. Gempa ganda tersebut tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda Venezuela dan menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan itu. Menurut data dari Survei Geologi Amerika Serikat, epicentrum gempa berada pada kedalaman sekitar 10 km dengan lokasi di sebelah barat wilayah pesisir Molor. Guncangan terasa sangat kuat hingga ke ibu kota Caracas. Sejumlah bangunan dilaporkan ambruk akibat gempa. Sementara tim penyelamat terus bekerja mencari korban di berbagai lokasi terdampak. Berdasarkan data teknis terbaru, gempa ganda mengguncang wilayah utara Venezuela dengan intensitas yang sangat kuat, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan luas di sejumlah daerah. Dan di sisi lain, pendengar, Kemenlu sendiri menyampaikan update nih terkait kondisi WNI yang terdampak dari gempa Venezuela. Dari update terbaru Kemlu, pihaknya memastikan kalau 3 WNI di Venezuela selamat dari gempa tersebut. Dan ini kabar ini telah dikonfirmasi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah pesisir utara negara tersebut. Keberadaan 3 WNI diketahui berdasarkan data dari Kedutaan Besar RI atau KBRI Caracas. KBRI Caracas juga melaporkan gedung kantor kedutaan dan Wisma Duta tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Seluruh staf perwakilan Indonesia di Venezuela pun juga dipastikan berada dalam keadaan selamat. Jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan kondisi WNI secara terus-menerus. Pihak Kemlu juga mengimbau agar seluruh WNI yang berada di Venezuela tetap meningkatkan kewaspadaan. Mereka diminta tetap mengikuti arahan otoritas setempat dan segera menghubungi perwakilan Indonesia apabila membutuhkan bantuan darurat. Itu dia tadi pendengar kabar terkait update terkini ya, terjadinya gempa Venezuela yang disebut menjadi gempa terkuat dalam kurun waktu 125 tahun terakhir. Dan di sisi lain, dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun memastikan ketiga WNI yang berada di Venezuela dipastikan selamat. Dan sejauh ini belum ada laporan korban yang merupakan WNI. Dan semoga para WNI yang berada di Venezuela tetap baik-baik saja dan kabarnya segera diketahui. Dan pendengar, pastikan untuk selalu membersamai kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, sebelum nanti jam 12 kita mendengarkan siaran Warta Berita Sentral ya, saya ingin merangkum informasi terkait Piala Dunia 2026. Di mana ada 7 negara yang resmi tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026 hingga 25 Juni 2026. Dilansir melalui rri.co.id Jakarta, sebanyak 7 negara telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup. Dari total 48 peserta, nantinya 16 tim akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Tim pertama yang dipastikan angkat koper adalah Haiti. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan Brasil. Haiti sebelumnya sempat memberikan perlawanan saat menghadapi Skotlandia. Namun, peluang emas Franci Pierrot belum mampu menghasilkan gol bersejarah bagi negaranya. Kejutan besar datang dari Turkiye yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Meski mencatat 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka tak mampu mencetak 1 gol pun. Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang pun memastikan mereka gagal lolos dari grup. Pergantian pelatih dari Sabri Lamoshi kepada Herve Renard tidak membawa perubahan berarti. Jepang tetap mampu menang meyakinkan dan mengakhiri harapan Tunisia. Tim debutan Yordania turut tersingkir dari persaingan. Mereka kalah dari Austria dan Algeria meski berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan. Panama menjadi tim berikutnya yang harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Kekalahan tipis dari Ghana dan Kroasia membuat peluang lolos mereka tertutup. Gol Ante Budimir untuk Kroasia menjadi penentu nasib Panama. Laga tersebut juga menandai penampilan internasional ke-200 Luka Modric beserta negaranya. Qatar kemudian menyusul daftar negara yang gagal melaju ke babak 32 besar. Hasil yang mereka raih sepanjang fase grup pun tidak cukup untuk menjaga peluang bertahan. Tim ketujuh yang resmi tersingkir adalah Republik Ceko. Kekalahan 0-3 dari Meksiko pada laga terakhir grup A memastikan langkah mereka terhenti. Hingga artikel ini tulis, sebanyak 7 tim telah terhenti langkahnya ya. Sementara itu persaingan memperebutkan tiket tersisa menuju fase gugur masih terus berlangsung. Dan kembali saya ulang ya, berikut daftar tim negara yang tersingkir. Yang pertama Haiti, lalu Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan Ceko.

Dan pendengar, sesaat lagi tepatnya pukul 12.00 kita akan menyajikan warta berita sentral dinamika olahraga. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan siaran langsung reportase sholat Jumat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus bisa.

0: warahmatullahi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini kita masih bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti biasanya pada siang hari ini petugas Jumat Imam Bapak Haji M. Basran, khatib Bapak Ustadz Haji Ruslan, muazin Saudara Usman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqal khatimi lima sabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pertama dan utama sekali saya berwasiat kepada pribadi saya dan kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang hadir pada pagi, pada siang hari ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi segala larangan Allah tanpa memilih-milih. Kita laksanakan juga perintah Allah tanpa memilih-milih. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, Allah tidak melihat pangkat kita. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang kita cari, tidak ada harapan yang kita inginkan kecuali mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, perjumpaan untuk terakhir kalinya ketika jantung kita berhenti secara mendadak. Tidak perlu kita cemaskan. Saat sakaratul maut tiba, tidak perlu juga kita cemaskan. Jangan pedulikan dengan jasad kita yang akan dimakan tanah. Kaum muslimin akan melaksanakan kewajibannya terhadap kita. Pertama, mereka melucuti pakaian kita, mereka membuka pakaian kita. Yang kedua, mereka memandikan kita. Yang ketiga, mereka mengapani kita. Kemudian yang keempat, menggali kubur untuk kita. Kemudian mengeluarkan kita dari rumah yang kita cintai itu. Kemudian memanggul, memikul kita di atas pundak-pundak mereka. Kemudian mereka mengantarkan kita ke tempat tinggal kita yang baru, yakni kuburan. Kemudian orang-orang berdatangan merawat dan mengurus jenazah kita. Bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaannya saat itu demi untuk pelaksanaan penguburan kita pada hari itu juga. Kemudian perabotan-perobatan kita akan segera diurus dan berpindah tangan. Apa yang berpindah tangan? Kunci-kunci kendaraan kita akan berpindah tangan. Kemudian kunci rumah kita, kemudian tas kita, kemudian buku-buku kita, kemudian handphone kita yang tidak pernah berpisah dari kita, setiap saat bahkan tidur bersama handphone-nya. Kemudian sepatu yang setiap hari kita bawa ke kantor. Kemudian pakaian
yang selalu kita pakai, baik untuk sholat maupun kemana kita pergi. Kemudian apabila keluarga kita baik, mereka menyedekahkannya agar bermanfaat untuk kita bawa pulang menghadap Allah. Yakin kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, yakin bahwa dunia tidak sedih, dunia tidak sedih karena kematian kita hari itu. Kemudian alam semesta juga tidak berduka atas kepergian kita saat itu. Kemudian segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahan kita saat itu. Perekonomian, pasar dan lain sebagainya terus berputar. Pekerjaanmu, pekerjaan kita akan diganti oleh orang lain. Harta kita akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, harta yang kita tinggalkan akan berpindah tangan secara sah kepada ahli waris. Sementara saya, Anda semua akan dihisap atas segala sesuatu hingga perkara yang sederhana dan sekecil mungkin. Yang pertama, lepas darimu adalah nama yang kita banggakan itu. Nama kita yang penuh dengan titel, yang kita banggakan. Saat Anda meninggal dunia, orang-orang bertanya, di mana mayatnya? Mereka tidak memanggilmu dengan namamu. Namamu tinggal kenangan belaka. Pada saat kita ada masih di dalam rumah, tidak pernah orang menyebut, mana Pak Haji? Atau mana Tuan orang kaya? Kemudian ketika mereka akan mensolatimu, ketika mereka akan mensolatimu, mereka berkata, bawa sini mayatnya, mau disolati. Tidak disebut lagi nama yang kita banggakan itu. Ketika mereka, kemudian betapa cepatnya nama kita hilang begitu saja. Ketika mereka akan menguburkan kita, mereka berkata, dekatkan mayatnya tanpa menyebut pula nama kita yang ketiga kalinya. Apa yang kita banggakan dengan nama kita? Karena itu jangan tertipu oleh kehormatan dan kelebihan kelompok kita. Oleh sebab itu jangan terpedaya oleh kedudukan dan nasab keturunan kita. Oleh sebab itu jangan terpedaya oleh harta kekayaan kita. Oleh sebab itu jangan terpedaya dengan pangkat dan jabatan kita. Alangkah sepelenya dunia ini dan betapa besar yang akan kita hadapi kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan orang atas kepergian kita ada tiga macam, tidak banyak-banyak, cuma tiga macam aja kesedihan orang kepada kita. Pertama, orang yang mengenalmu sepintas akan mengatakan, kasihan cepatnya dipanggil oleh Allah padahal baiknya orangnya. Yang kedua, teman dan sahabat kita akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari, paling lama 7 malam atau 7 hari bersedih. Kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawa mereka masing-masing. Sidang jamaah Jumat sekalian, kesedihan yang ketiga yang mendalam adalah kesedihan di dalam rumah yang kita tinggalkan. Keluarga kita akan bersedih seminggu atau 1-2 bulan atau hingga 1 tahun. Kemudian mereka akan meletakkan kita dalam album kenangan, dilupami sudah. Demikianlah kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, kisah kita di antara manusia telah berakhir dan ini pasti kita akan alami. Anda hanya tinggal album kenangan. Kisahmu yang sebenarnya baru dimulai. Kisah kita baru dimulai bersama sesuatu yang nyata, yaitu alam akhirat. Alam akhirat
Sidang jamaah Jumat sekalian, yang telah lepas darimu pertama, ada yang lepas dari kita pertama, kecantikan atau ketampanan, tidak usah bangga dengan kecantikan, tidak usah bangga dengan ketampanan, itu yang akan lepas dari kita. Kemudian harta, harta yang kita cari bertungkul lumus tanpa ingat sholat, tidak peduli dengan ibadah, cari terus harta dan tidak pernah harta dibawa mati. Itu yang kedua yang lepas, bahkan berebut ahli waris kita dengan harta yang kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, kesehatan akan lepas dari kita. Kemudian anak yang kita banggakan, anak yang kita banggakan, kemanapun dia minta kita turuti, tidak mau disekolahkan untuk mengejar sekolah akhirat, kita tidak mau masukkan dia ke sekolah agama, gengsi, dan itu akan lepas dari kita. Kemudian rumah kita yang kita bangun dari pondasi, kemudian tiang, dari tiang sampai dinding, kemudian sampai atap, dan selesai satu rumah yang mewah, yang megah, dan kita bangga dengan rumah itu, itu yang lepas dari kita. Kemudian istri kita atau suami kita lepas dari kita. Sidang jamaah Jumat sekalian, kehidupan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita siapkan untuk kubur dan akhirat kita? Bertanya nih, kita harus bertanya mulai sekarang, apa yang kita bawa setelah kita dipanggil oleh Allah? Ini kenyataan nih, ini pasti nih. Renungkan sekarang, tidak usah nanti-nanti. Sekarang direnungkan, setelah pulang dari masjid nih, renungkan. Kemudian apa yang kita cek? Cek ibadah wajib kita. Ini tidak lama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Dicek ibadah wajib. Kemudian dicek ibadah sunnah. Sampai di mana sudah ibadah sunnah kita? Sampai di mana ibadah wajib kita? Kemudian cek amal soleh dan sedekah kita. Cek semuanya. Amal soleh kita sampai di mana? Sedekah kita sampai di mana? Apakah banyak uang yang disimpan atau sedikit uang yang disimpan? Ataukah banyak yang disimpan daripada yang disedekah? Kalau banyak yang disedekah, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau banyak yang disimpan, aku tidak tahu. Cek perilaku dan pola tingkah kita. Ini, cek dengan tetangga kita sudah baik dengan tetangga atau tidak. Kemudian cek dengan saudara kita, apa berkelahi dengan saudara, apa tidak bertegur dengan saudara gara-gara harta warisan satu bidang tanah, gara-gara itu kita tidak bertegur dengan saudara kita. Kemudian cek dengan jamaah kita, apakah imamnya cocok dengan jamaah ataukah tidak, apakah Bilal cocok dengan jamaahnya atau tidak. Cek semuanya itu. Sidang jamaah Jumat sekalian, semoga kita selamat. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa zakkir fa inna zikratan paul mu'minun, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Jumat Allah berfirman, rabbi laula akhartani ila azarin qarib fa asaddaqa. Ya Tuhan kami, jika engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Ini oleh-oleh terakhir, sedekah. Menurut para ulama, kenapa mereka bersedekah? Kenapa mereka mengatakan ahli kubur itu minta dihidupkan sesaat? Ya Allah, hidupkan sesaat supaya aku bersedekah. Kenapa mereka tidak mengatakan supaya aku umroh? Kenapa? Supaya aku haji? Atau kenapa? Supaya aku puasa dan lain sebagainya. Tetapi mereka pilih sedekah karena pada saat itu para ulama mengatakan sedekah yang langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Maka mereka mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila azarin qarib fa asaddaqah." Sidang jamaah Jumat sekalian, mari kita sama-sama mumpung masih hidup memperbanyak sedekah. Mumpung kita masih hidup, mari kita ringankan langkah kita, ringankan tangan kita untuk mengeluarkan impak.
di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang pasti anak kita terima. Demikian khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya dan kaum muslimin sekalian. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu

Istau sepuh pakum tamami sholat sab-sab diluruskan dan dirapatkan. Ilahi antum maksudum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Watah Bauliven Kuir merupakan topi khas lelaki suku Dayak Lundaya yang dianyam pada pusak bau berwarna putih, kuning, hijau, hitam dan merah jambu, yang mana pada bagian tepi atas dan bawah dijahit benang putih dan ditambahkan benda berkilau untuk menambah kecantikan topi itu. Tahukah Anda pendengar, watah dibuat dari kulit sejenis binatang liar yang tinggal di dahan kayu besar di dalam hutan belantara, yang bisa diperoleh dengan menggunakan sumpit. Watah sendiri kini biasanya dipakai semasa mengadakan keramaian atau pesta Lundaya.

nomor telepon penting dan bentuk WA grup warga. Kedua, siapkan pembekalan untuk 3 hari ke depan. Ketiga, amankan dokumen penting dan barang berharga. Keempat, bentuk komunitas tangguh

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia,

bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Okay, pendengar, di siang hari ini sekitar pukul 13.23 waktu Indonesia bagian tengah, saya ingin berbagi informasi mengenai budaya nih. Ini kita sedikit bergeser ke Kalimantan Timur ya. Ini ada tentang cagar-cagar budaya yang berada di Kota Samarinda. Di tengah perkembangan Kota Samarinda, keberadaan cagar budaya menjadi pengingat sejarah yang membentuk kota ini. Warisan tersebut tidak hanya berupa bangunan, tetapi juga menyimpan cerita tentang perjalanan masyarakat dari masa ke masa. Samarinda sendiri memiliki 14 cagar budaya yang telah ditetapkan pemerintah. Keberadaan situs-situs bersejarah tersebut menjadi aset penting yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu cagar budaya yang menarik perhatian adalah Rumah Sauraja yang berada di Samarinda Seberang. Bangunan rumah panggung tersebut masih mempertahankan bentuk aslinya dan menyimpan berbagai peninggalan sejarah. Di dalam Rumah Sauraja terdapat sejumlah benda pusaka yang memiliki nilai sejarah tinggi. Antara lain ada Al-Quran tulisan tangan, tombak pusaka, serta tongkat komando yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, selain Rumah Sauraja nih, ada juga cagar budaya yakni Makam Lamohang Daeng Mangkona. Nah, ini merupakan salah satu cagar budaya penting di Samarinda karena situs tersebut menjadi bukti sejarah kedatangan rombongan dari Sulawesi yang berperan dalam perkembangan wilayah Kota Samarinda. Menurut Irin Mangopos, keberadaan cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pengingat masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran bagi masyarakat. Pelestarian cagar budaya sendiri menjadi langkah penting untuk menjaga identitas Kota Samarinda di tengah arus modernisasi. Nah, itu dia tadi informasi mengenai cagar budaya yang berada di Kota Samarinda ya. Nah, kalau pendengar terkait cagar budaya di Nunukan sendiri, itu pendengar pernah mendengarnya apa sih? Boleh berbagi nih sama saya, tentunya di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Lai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Lai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

0: Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, selanjutnya saya ingin membacakan informasi kembali soal budaya ya, pendengar. Kita sekarang, tadi itu kita ke Samarinda, sekarang kita ke DKI Jakarta ya. Nah, disebut DKI memamerkan puluhan wastra langka di Museum Tekstil Jakarta. Dinas Kebudayaan atau Disbud DKI Jakarta meresmikan pameran wastra langka bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan. Pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-50 Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema atau HWP tahun ini. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Miftahullah Tamari mengatakan pameran tersebut menampilkan puluhan koleksi wastra pilihan. Seluruh koleksi yang dipamerkan pun merupakan hasil kurasi dari berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan sebelumnya. Ia menyampaikan sebanyak 60 wastra terpilih ditampilkan merupakan seleksi dari 500 koleksi. Dan karya tersebut berasal dari sumbangan tokoh serta para pecinta wastra yang peduli terhadap pelestarian budaya. Sejumlah koleksi yang dipamerkan memiliki nilai sejarah tinggi karena telah berusia lebih dari 100 tahun. Museum Tekstil juga menerima hibah 114 kain ulos dari kolektor Torang Sitorus. Penambahan koleksi tersebut dinilai semakin memperkaya khasanah wastra Nusantara yang tersimpan di museum.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Bepadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, puasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
2: Diskon tarif tiket kapal terbang berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengusulkan kembali trayek Perintis Bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. PT Pelni Nunukan memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Rencana pengoperasian bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
2: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, bahwasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
1: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
2: Sebenarnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menunjukkan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
1: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
3: Okay. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak, untuk yang buat penunjukan itu Pak?
2: Rencananya di 2027.
3: Oh, berarti berbarengan ya?
2: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: PT Pelni Nunukan memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Salma Amin melaporkan.
4: PT Pelni memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal 30% untuk membantu masyarakat menikmati perjalanan laut dengan biaya lebih terjangkau selama libur sekolah. Program ini berlaku hingga 15 Agustus 2026 sebagai upaya mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut di tengah meningkatnya jumlah penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan potongan harga ini merupakan stimulus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim libur sekolah. Menurutnya kebijakan serupa juga biasanya diterapkan saat periode dengan lonjakan penumpang, seperti hari besar keagamaan dan libur panjang.
5: PT Pelni dalam menyambut libur sekolah memberikan diskon tarif tiket kapal hingga 30%. Ini berlaku, diskon tarif tiket kapal Pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.
4: Sujito menjelaskan program diskon merupakan bentuk apresiasi Pelni atas tingginya minat masyarakat menggunakan kapal laut. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati biaya perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan.
5: Banyak antusias masyarakat yang ingin berpulang bertepatan dengan libur sekolah menggunakan kapal di tanggal-tanggal yang masih ada diskon.
4: Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang kapal Pelni di Nunukan tercatat meningkat sekitar 20% dibandingkan hari biasa. Tingginya permintaan tersebut menjadi salah satu alasan Pelni menghadirkan program diskon tiket agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan harga yang lebih murah. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Tim penggerak PKK bersama TP Posyandu Kecamatan Nunukan memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional dalam upaya menekan angka stunting dan pemenuhan gizi nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
7: Melalui event Fantastik Bociran Volume 1, PKK Nunukan akan mengadakan gerakan makan telur bersama sebagai langkah mengedukasi masyarakat pentingnya protein hewani bagi tumbuh kembang anak. Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kecamatan Nunukan, Junika Simati Syahril, mengatakan olahraga fun run dipilih karena menjadi magnet yang efektif untuk mengumpulkan para orang tua dan para anak dalam jumlah besar, sekaligus mengedukasi para orang tua tentang pentingnya kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi. Mengedukasi para orang tua untuk membiasakan memberikan buah dan protein kepada anaknya sejak usia dini dalam upaya pencegahan stunting di Kecamatan Nunukan. Event yang menargetkan 200 peserta anak usia 4 hingga 8 tahun tersebut mengajak anak bergerak aktif juga memberikan intervensi gizi secara langsung. Setiap anak yang mendaftar nantinya akan mendapatkan paket sehat dari panitia.
8: Kesehatan juga, makan bergizi ya. Jadi ini harus diedukasi juga nih para orang tua untuk memberikan buah-buahan. Karena nanti akan saya memberikan respek itu Pak, isinya telur, paket telur dan juga paket buah.
7: Sementara itu Ketua Pelaksana Fantastik Bociran Volume 1 Nur Hijrah Putri membenarkan selain pembagian paket makanan bergizi, kesehatan fisik anak-anak juga akan distimulasi melalui senam kebugaran, memperkenalkan kepada anak-anak Nunukan agar terbiasa hidup aktif dan sehat sejak dini. Perpaduan antara olahraga, edukasi gizi dan gerakan makan telur dapat meningkatkan kesadaran orang tua demi mencetak generasi Nunukan yang bebas dari stunting. Imin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan atau DPRD memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Seluruh anggota Dewan diinstruksikan untuk turut mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi kepada masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, mengatakan bahwa selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga akan dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat sensus ekonomi 2026. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat.
10: Kami memanfaatkan fungsi representasi kami sebagai wakil rakyat. Apalagi ini saat ini musim reses. Jadi menyampaikan bahwa DPS juga sedang sensus ekonomi, mohon memberikan kerjasama untuk itu.
9: Lebih lanjut, Arpia mengatakan keterlibatan anggota DPRD dinilai penting untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedekatan anggota Dewan dengan masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi aktif dalam memberikan data yang akurat.
10: Kami secara kelembagaan perwakilan insya Allah dalam waktu reses ini akan mengupayakan membantu untuk menyampaikan informasi itu. Dan pemerintah juga lewat wilayah kekuasaan mereka bisa melakukan itu. Kami support untuk melakukan itu.
9: Ia menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi acuan bagi DPRD Kabupaten Nunukan dalam menyusun program dan penganggaran pembangunan daerah. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Perhubungan Kabupaten Nundukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. PT Pelni Nundukan memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nundukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup

0: update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wah, sekarang kita sudah masuk segmen Pro Dangdut nih. Jadi di segmen ini pendengar bisa bebas request-request lagu ya. Dan tentunya Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon kami di 0811-5311-945. Silahkan para pendengar yang ingin request lagu dan kirim-kirim salam untuk kerabat, untuk saudara, atau untuk siapapun boleh di segmen Pro Dangdut ini bebas ya. Dan saya akan menunggu requestan Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan tentunya di segmen Pro Dangdut ini kita juga akan berbagi-bagi informasi dan juga tips mungkin ya seputar dangdut dan sebagainya. Jadi tetap stay tune di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.

0: Oke, pendengar. Nah, sekarang ini sudah ada satu penelpon yang masuk ya. Kita coba angkat dari Bang Alimin Sambas. Halo, Pro Dangdut. Mantap. Gimana, Bang, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Jadi gimana nih, Bang, kalau cuaca di Sambas terang apa hujan?
1: Kalau cuaca di Sambas panas, nggak begitu juga, sedang-sedang saja lah panasnya.
0: Jadi nggak menyengat ya panasnya ya, Bang ya?
1: Nggak menyengat, nggak seperti kemarin-kemarin.
0: Tapi sempet hujan juga nggak, Bang?
1: Kalau kemarin ini ada waktu pertandingan Jerman itu.
0: Gerimis pas lagi pertandingan Jerman ya. Iya, gimana Bang Alimin kabarnya nih, Bang?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja. Lagi semangatnya nih, dukung tim favorit.
0: Jadi jagoin siapa nih? Jagoin Jerman atau Argentina atau apa nih?
1: Kalau saya lebih ke Spanyol dan Inggris.
0: Spanyol ya. Kenapa Bang menjagokan Spanyol?
1: Kalau Spanyol kan lebih ke kalau dulu kan mungkin di masa emasnya tahun 2010 ya, Spanyol kan pernah juara dunia. Mungkin sekarang bisa diulangi lagi.
0: Jadi berharapnya keluar sebagai juara dunia lagi ya, Bang ya?
1: Keluar sebagai juara.
0: Iya nih, tapi tim-tim lain juga jago-jago, mantep-mantep ya, Bang ya?
1: Tim-tim lain juga mantep-mantep.
0: Iya.
1: Inggris juga on fire banget, pertandingannya kemarin itu sempat membantai juga Kroasia.
0: Benar, jadi kita lihat perkembangannya nih ya. Semoga harapan Bang Alimin tercapai nih, Spanyol juara dunia. Oh iya, Bang Alimin mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Request lagu dari Endang Kurnia aja, judulnya Ling Ling Seng.
0: Endang Kurnia, judulnya Ling Ling Seng. Okay, nanti kita coba cariin dulu ya, Bang ya. Kalau gitu lagunya. Okay, terakhir nih, Bang, ada mau kirim-kirim salam enggak buat kerabat atau buat aku?
1: Ya, salam buat apa? Semua monitor RRI Nunukan. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Juga buat penyiar-penyiar RRI Nunukan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
0: Waduh. Siap kalau gitu. Terima kasih ya, Bang Alimin. Sehat selalu ya di Sambas ya sama keluarga.
1: Sehat gitu.
0: Amin, amin. Ya Allah, Bang Alimin juga ya, sehat-sehat selalu. Gimana, Bang?
1: Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi dari Bang Alimin request lagu ya, dari Endang Kurnia. Nanti kita coba cariin lagunya ya di playlist kita. Dan sambil menunggu telepon baru lagi nih yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut Nunukan, saya kembali memberitahukan ya kepada Anda pendengar kalau saat ini itu sedang segmen Pro Dangdut. Jadi bisa bebas request lagu dangdut apapun itu, bisa hubungin kami di line interaktif di 0811-5311-945. Oke, sambil kita cari lagu requestan dari Bang Alimin, kita putarin yang satu ini dulu ya.

mengenal tradisi suku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi penguburan yang kita ketahui selama ini, terutama dalam proses pembuatan wadah kuburnya yang bernama lungun. Lungun adalah peti mati yang dibentuk menyerupai perahu sesuai ukuran tubuh manusia dan dilengkapi dengan penutup. Biasanya lungun dihiasi dengan pahatan ukiran kepala burung enggang di bagian kepala dan ukiran ekor burung enggang di bagian kaki. Lungun terbuat dari tiga jenis kayu, yaitu ulin, kapur, dan meranti besar. Kayu jenis ulin dan kapur biasa digunakan sebagai wadah kubur bagi orang yang meninggal sewajarnya, seperti tua ataupun sakit. Penggunaan kayu yang sifatnya keras dan tahan lama ini dimaksudkan untuk membuat jasad juga menjadi lebih awet. Sementara bahan kayu meranti akan digunakan untuk menempatkan orang yang meninggal karena dibunuh, yang diharapkan jasadnya akan segera membusuk bersama kayunya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, pendengar tadi itu kan sempat puter lagu ya dari requestannya Bang Alimin yang dari Sambas, yaitu lagu dari Endang Kurnia, Ling Ling Seng, baru saja diputar ya. Dan saat ini itu sudah ada salah satu pendengar lagi nih yang bergabung, tapi kali ini melalui chat WA ya, chat WA di nomor 0811531945. Nah, yang sudah bergabung itu adalah Bang Idris nih. Kita bacain dulu ya pesannya. Assalamualaikum dan selamat sore penyiar radio RRI Nunukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idris. Idris hadir menyapa seluruh pendengar di mana saja berada dengan ucapan selamat beristirahat dan selamat menikmati lagu-lagu yang ada di RRI Nunukan. Oke, terima kasih banyak Bang Idris. Bang Idris juga sehat selalu ya di sana. Dan tak lupa dong request lagunya Mansur, Benalu Cinta by Idris di Pantai Asmara. Oke, Bang Idris, kita coba cariin dulu ya lagunya di playlist kita. Dan bagi pendengar yang mau bergabung bersama kami, oh, sudah ada yang bergabung lagi nih, baru aja mau diajak bergabung, kita jawab ya teleponnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Siap, selamat sore dengan Bang Tajudin, benar ya?
2: Benar sekali.
1: Oke, siap. Halo Bang, kayaknya baru pertama nih kita ngobrol ya. Saya Tiara Bang, penyiar ya, magang.
2: Iya, aku udah tahu Tiara, sering dengerin di dialog sama berita kalau nggak salah.
1: Oh gitu, ah jadi malu nih aku. Terima kasih ya Bang, sudah mau ya dengerin aku. Iya Bang, ya. Jadi gimana kabarnya di Minahasa Bang?
2: Minahasa panas terik nih Tiara.
1: Panas terik ya, beda sama Nunukan ya,
2: panas
1: sih.
2: Terik, panas banget.
1: Udah berapa?
2: Nunukan gimana?
1: Kalau Nunukan tuh pagi hujan Bang, tapi siang panas.
2: Oh, hujan.
1: Iya, jadi cuacanya tidak nentu gitu sih Bang.
2: Iya, tapi alhamdulillah suaranya Tiara bisa mengademkan suasana.
1: Waduh, masya Allah Bang, terima kasih ya loh Bang. Aku jadi malu.
2: Iya. Kata Mbak Sasia, Tiara ini penyiar cadangan, tapi aku mau Tiara ini semoga menjadi penyiar tetap di Pro 1 Nunukan. Bagus nih. Ya, aku bilang lagi ke Mbak Sasia nanti. Aku bilang lagi.
1: Aduh ya ampun, aku aminin dulu deh sementara ya ini. Terima kasih ya, ya Bang, doanya. Ya,
2: bagus nih Bang, jadi harus di itu nih, harus dipertahankan. Gak boleh sekedar penyiar cadangan aja gitu.
1: Gitu ya Bang ya, Bang. Kak Sasia bilang gitu kemarin ya bilangnya.
2: Iya betul, Kak Sasia bilang gitu sama penelpon Bang Alimin, bilang gitu.
1: Oh gitu.
2: Penyiar cadangan katanya.
1: Iya Bang.
2: Kayak mikir, wah penyiar kok talenta bagus begini kok dibilang itu ya. Nanti aku mau bilang lagi deh ke Mbak Sasia deh nanti.
1: Waduh, makasih banyak loh Bang Tajudin atas pujiannya. Iya. Jadi Bang Tajudin mau request lagu apa
2: iya
1: nih?
2: Sih. Mm-mm. Bukan pujian, tapi beneran ini. Kalau pujian kan mungkin muji Kak Tiara cantik. Tapi memang beneran ini, bukan pujian. Nanti aku juga mau bilang ke Mbak Sasia beneran.
1: Oke. Siap, terima kasih banyak loh Bang Tajudin. Ya aku aminin dulu deh, semoga nanti aku bisa lebih banyak waktu nemenin pendengar Pro 1 Nunukan.
2: Iya, jadi bukan cuma sekadar kalau ada yang nggak siaran, Tiara siaran gitu.
1: Iya.
2: Biar menjadi penyiar tetap di Nunukan ini, biar kita bisa gabung dan bisa dengerin terus gitu.
1: Siap, siap Bang. Makasih banyak Bang. Aku jadi tambah semangat nih Bang.
2: Iya, aku juga sebenarnya lagi sariawan nih karena gabung sama Tiara sore hari ini, jadi semangat gitu.
1: Oh gitu, gitu ya. Semoga cepat sembuh ya Bang sariawannya. Iya. Tapi Abang meskipun sariawan tetap bela-belain telepon Pro 1 Nunukan lagi dari Minahasa.
2: Iya, karena Tiara yang siaran, jadi mau gabung, mau coba gabung, apalagi ini perdana gitu. Aku pikir Tiara nggak terima telepon tadi, tapi kemarin pas dengar Bang Alimin bilang ngobrol sama Tiara, kayak nggak terima gitu lah. Aku harus monitor nih, harus coba-coba gabung nih.
1: Aku terima terus sih Bang, paling kalau aku nggak terima tuh lagi puter lagu aja sih. Iya, tapi aku tuh sering dengar soal Bang Tajudin dari Rista karena kita tuh teman satu kos.
2: Oh, satu kos. Oh, jadi ini yang teman satu kosnya Rista, bukan?
1: Iya, betul.
2: Katanya Kak Rista dia berdua ini atau ada lagi?
1: Enggak, benar. Rista sama aku. Kita berdua satu kos. Aku sering dengar katanya apa namanya Bang Tajudin sering telepon kalau pas Rista siaran gitu.
2: Oh, baru tahu, jadi pengetahuan juga Bang buat aku nih.
1: Iya, siap. Siap Bang Tajudin. Jadi mau request lagu apa nih, Bang?
2: Iya, salam kenal ya buat Tiara ya.
1: Iya, salam kenal juga ya, Bang.
2: Request itu deh. Kalau Tiara yang siaran kayaknya harus lagu yang muda ya. Mau request lagu apa ya? Itu aku request itu ya, nggak tahu ini kembaran apa beneran Tiara nih, lagunya Tiara Mahar.
1: Tiara juga kayaknya. Tiara Mahar, nama Tiara memang banyak ya.
2: Tiara Bahar.
1: Oh, Tiara Bahar, judulnya apa aja? Ya. Bebas.
2: Anggap aja itu ya, anggap aja Tiara ini ya yang siaran.
1: Oke, banyak ya. Tiara Bahar ada, Tiara Andini ada.
2: Judulnya Pacaran Denganku, Nikah Dengan Yang Lain.
1: Waduh, kok nyesek ya?
2: Iya begitu, judulnya itu.
1: Ini judul bener Bang, kayak gini aku baru denger loh Bang.
2: Beneran. Ini lagu lama, Tiara.
1: Oh, gitu.
2: Lagu lama 2000 berapa ya? 19 apa 18? Apa 17?
1: Oh, lagu gitu. Lama. Menarik. Nanti aku mau coba denger deh sambil cari-cari di playlist. Oke, siap Bang. Ada mau kirim-kirim salam enggak?
2: Iya, salamnya buat kru-krunya kru-krunya Persatu Nunukan. Kali ini aku mau sebut semuanya buat Tiara yang sedang tugas siang hari ini. Buat Trista Tunggarani, buat Sasya, buat Lina Dewiana, buat Angel Lina, buat Bang Rusdi, buat Erik, buat semuanya deh.
1: Wah, ya, semua dihafal ya Bang ya.
2: Satu nunukan, ya udah kesemuanya kayaknya aku sebutin.
1: Oke, siap, salam balik ya Bang.
2: Semua-semua deh. Tapi terakhir aku mau nanya, penasaran, Tiara pernah di Pro 2, enggak?
1: Pernah beberapa kali. Kenapa Bang?
2: Oh, enggak, kalau penyiar muda kan identik dengan Pro 2 begitu.
1: Iya Bang, benar. Aku pernah sih Bang beberapa kali gantiin penyiar di Pro 2.
2: Jadi satu kelupaan. Nanti enggak lengkap Tika, buat Tika juga.
1: Oh, buat Kak Tika. Ya, nah, Kak Tika. Kak Tika lagi nyebrang di Pro 2 nih, Bang.
2: Iya, kalau enggak disebutin kan kayak pilih-pilih gitu. Jadi aku sebutin semua siang hari ini.
1: Oke, siap.
2: Tiara, sampai ketemu lagi. Enggak tahu kapan ya kita ketemu lagi, tapi semoga masih bisa ketemu lagi di udara gitu.
1: Amin.
2: Semoga nanti Tiara, nanti aku sampein juga ke penyiar yang lain nanti.

bisa ya melalui line interaktif kami di 0811-531-1945. Dan tak lupa saya terus mengingatkan ke pendengar nih, kalau siaran kita itu selain bisa didengarkan secara terestrial, juga bisa didengarkan secara digital, yaitu melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi itu bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia dengan budaya gotong royong yang tidak pernah pudar di dalam diri masyarakatnya, yang selalu bahu membahu, bekerja sama, dan selalu bergerak berkontribusi untuk keberhasilan dalam pembangunan, baik kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Semangat pantang menyerah selalu ada di dalam diri masyarakat Indonesia untuk terus berkreasi dan berinovasi demi masa depan yang tangguh dan lebih baik. Jayalah Indonesiaku.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, pendengar, kali ini saya mau menyampaikan informasi ya terkait duo anggrek yang comeback lewat Aman Saja Sah. Hadirkan segar kekinian, duo dangdut legendaris, duo anggrek kembali menyapa penikmat musik tanah air melalui single terbaru berjudul Aman Saja Sah. Setelah sukses dengan sederet lagu hits seperti Goyang Nasi Padang dan Cikini ke gondang dia. Jadi otomatis nyanyi ya pendengar. Jadi duo anggrek ini yang dikenal dengan gaya energik dan menghibur hadir dengan transformasi baru yang lebih modern di bawah naungan Naga Suara. Melalui lagu Aman Aja Sah, duo anggrek mencoba mengeksplorasi nih warna musik hipdut atau hip hop dangdut, genre yang belakangan tengah populer dan banyak digemari generasi muda Indonesia. Perpaduan unsur hip hop yang dinamis dengan irama lagu yang dangdut yang khas menghasilkan lagu yang terdengar segar, catchy, dan penuh energi. Berbeda dengan lagu cinta pada umumnya nih yang identik dengan nuansa melankolis, lagu barunya ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan anak muda masa kini, yaitu tentang menanti kepastian dalam sebuah hubungan. Dengan kemasan yang ringan, centil, dan penuh humor, lagu ini menggambarkan keinginan seseorang yang berharap hubungannya segera dibawa ke jenjang yang lebih serius. Nah, kekuatan lagu ini juga terletak pada lirik-lirik yang relatable dengan kultur digital dan kebiasaan generasi muda. Salah satunya melalui pantun yang sedang populer di media sosial. Ikan hiu, kok makan tomat? Boy, I love you, tolong dipercepat. Yang menjadi simbol kode keras kepada pasangan untuk segera memberikan kepastian. Wah, jadi gak sabar nih mau dengerin lagu rilisan terbaru dari duo anggrek nih. Jadi nanti kita coba dengerin kali ya pendengar. Dan tadi kan sudah sempat disinggung sedikit ya soal hipdut. Nah, ini saya juga mau berbicara mengenai hipdut. Hipdut ini kan salah satu genre yang sedang mendapatkan perhatian publik karena genre ini memadukan unsur hip hop dengan dangdut dalam satu karya musik. Hipdut berkembang pesat melalui media sosial dan platform musik digital. Dan hipdut ini sukses menarik perhatian generasi muda ya, karena banyak anak muda mulai mengenal genre tersebut melalui lagu-lagu yang viral. Sejumlah musisi muda turut mempopulerkan hipdut dalam beberapa tahun terakhir, seperti Naikila, James C, dan Tensi menjadi nama yang sering dikaitkan dengan genre ini. Perpaduan musik modern dan unsur lokal menjadi daya tarik utama hipdut. Genre tersebut dinilai mampu menjangkau pendengar dari berbagai kalangan usia. Salah seorang pendengar Pro 2 bernama Anggi menilai hipdut menghadirkan warna baru dalam industri musik karena menurutnya genre tersebut terdengar segar dan mudah diterima generasi muda.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Oke, pendengar, tak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 15.57. Itu artinya perjumpaan kita harus berakhir nih pada sore hari ini. Tapi pendengar jangan khawatir, karena meskipun program Nunukan Sore Nunukan Siang sudah selesai, akan dilanjutkan dengan program Nunukan Sore bersama rekan saya Wina Demiana. Dan akhir kata, terima kasih banyak pendengar atas waktu yang sudah diberikan, dan terus stay tune di Pro 1 Nunukan. Dan tadi sudah banyak sekali ya pendengar setia Pro 1 Nunukan nih yang request lagu di segmen Pro Dangdut. Tadi ada Bang Alimin, Bang Idris, dan Bang Tajudin. Terima kasih banyak abang-abang sudah mau bergabung bersama kami. Dan tentunya bagi pendengar yang juga mau bergabung di segmen Pro Dangdut, jangan khawatir, karena besok itu juga ada Pro Dangdut lagi nih. Jadi nanti pendengar bisa request lagu di line telepon kami di 0811 5311945. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Untuk Pro Dangdut besok hari itu akan dimulai pukul 2:30 sore nanti. Jadi begitu pendengar. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.58, saya Tiara Alia pamit undur diri, dan tetap selalu dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Bersama kami tim Nunukan Sore akan melanjutkan kebersamaan kita untuk di kesempatan sore hari ini. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami hadir menyapa Anda di edisi siar hari ini pendengar di hari Jumat 26 Juni 2026. Hingga pukul 20 malam hari nanti ya, hadir untuk Anda dengan ragam program dan juga sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di kesempatan hari ini. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung menjumpai frekuensi RRI Nunukan untuk di 3 wilayah kami pancar luaskan, dari wilayah Nunukan dan sekitarnya, kemudian juga dari wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan dari wilayah Krayan dan sekitarnya. Yang saat ini sedang mendengarkan bergabung bersama RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital juga, halo, selamat sore. Jumat berkah untuk Anda di hari ini pastinya. Ya, tanggal cantik ya, 260626. Waduh. Dan juga siapa nih yang memanfaatkan kalau ada tanggal-tanggal unik begitu, menarik begitu ya, dengan sebuah momen adain acara. Atau juga ada yang kebetulan untuk enifnya ya di tanggal yang sama namun di tahun yang berbeda pastinya ya. Seperti itu ya. Wah, happy enif saja. Kemudian juga yang merayakan juga sesuatu seperti itu, momen-momen spesial juga selamat buat Anda. Di sore hari ini kebersamaan kita kami awali di program Ekonomi Digital pendengar, di mana kami juga hadirkan informasi seputar manfaat ekonomi digital untuk Anda, seperti apa pengaruhnya pastinya ya di tengah majunya teknologi saat ini, dan pastinya untuk generasi kita ya mau tidak mau, suka tidak suka harus melek yang namanya teknologi, kemudian juga paham yang namanya digital. Kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ekonomi Digital untuk sore hari ini, pendengar. Informasi kami ketengahkan untuk Anda terkait ekonomi digital yang pastinya memberikan manfaat utama, ya, berupa efisiensi operasional yang tinggi untuk memperluas jangkauan pasar tanpa batas geografis serta kemudahan inklusi keuangan. Dan tentunya transformasi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, memangkas biaya perantara, disintermediation, ya. Dan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Untuk manfaat yang pastinya secara terperinci menjadi beberapa sektor penting, terutama untuk pelaku bisnis dan juga UMKM, jangkauan pasar tanpa batas, dan juga pengurangan biaya operasional serta kemudahan inovasi, yakni memudahkan pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dan menganalisis perilaku konsumen secara cepat atau real time. Hadir informasi untuk Anda di program Ekonomi Digital untuk sore hari ini. Kami kembali menyapa Anda. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung, boleh ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, barangkali seperti itu, atau saat ini Anda sedang berada di tempat tinggalnya, sedang ada di rumah, yang juga ingin mengabarkan seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Silahkan ya di 0811531195, di mana informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami dapat Anda kirimkan di via SMS

Kalau Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Baik, masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan pendengar bersama kami untuk di program Ekonomi Digital untuk sore hari ini. Dan juga informasi untuk Anda masih seputar manfaat ekonomi digital dan untuk konsumen dan masyarakat, di mana hal ini terkaitan dengan akses produk lebih luas ya, yang memberikan kemudahan membandingkan harga dan juga mengakses berbagai produk maupun layanan hiburan dari rumah. Tentunya dalam artian dapat mempermudah dan juga mempercepat jika kita ingin mengetahui sesuatu atau juga terkait produk-produk. Nah, jika tempat atau tokonya jauh ya, kita bisa dari rumah saja dengan membuka aplikasi atau juga barangkali informasi-informasi yang kita dapatkan dari media sosial kita. Begitu mudah, begitu cepat. Kemudian juga efisiensi waktu dan tenaga, pembelian barang dan jasa dapat diselesaikan dalam hitungan detik, mengubah gaya hidup menjadi lebih praktis. Siapa nih yang selalu juga ya biasa untuk membeli barang-barang atau satu produk seperti itu ya, tidak di wilayahnya, misalnya nih untuk orang Nunukan sendiri membeli suatu produk itu dari Pulau Jawa, tapi untuk Anda sendiri posisinya atau lokasinya saat ini berada di Nunukan ya, pastinya dengan jasa atau juga digital ini kita bisa membeli di rumah saja dan nanti pakai aplikasi atau sistem tertentu. Terakhir adalah inklusi keuangan, layanan seperti ada mobile bankingnya dan juga dompet digital atau e-wallet ini memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan konvensional tetap dapat untuk bertransaksi, pembayaran dan lain sebagainya. Masih hadir informasi untuk Anda seputar manfaat ekonomi digital pastinya untuk kita ya di saat ini, yang juga harus menyesuaikan untuk di era teknologi yang semakin canggih ini. Dan pastinya kalau untuk yang barangkali hal-hal yang tidak misalnya nih sangat impossible seperti itu untuk dilakukan, namun ya kalau dipikir lagi, wah ini nih mempercepat misalnya transaksi jual beli atau juga pembayarannya lebih dipermudah lagi, tidak punya cash seperti itu, nah ini juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Atau untuk Anda yang tidak suka ada ya seperti itu ya, tidak suka menggunakan cash ya, ribet katanya untuk membawa, atau juga lebih waspada lagi, jadi milih untuk segala sesuatunya itu melalui aplikasi saja. Nah ini nih pastinya terpulang lagi sama individunya, sukanya pakai cash atau juga transaksi pembayaran melalui digital seperti itu.

asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, bolcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar, masih informasi seputar ekonomi digital. Dan untuk perekonomian negara, ya pastinya membuka lapangan pekerjaan baru. Munculnya profesi baru di bidang teknologi seperti pembuat konten, ya misalnya seperti itu konten kreator, kemudian juga data analis dan teknisi logistik. Peningkatan pendapatan nasional, akselerasi perputaran uang melalui transaksi digital yang lebih cepat dan transparan. Dan pemberdayaan daerah terpencil di mana masyarakat di luar kota besar ini memiliki peluang ekonomi yang juga pastinya setara dengan kota-kota pusat melalui digitalisasi. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Ekonomi Digital sore hari ini. Terima kasih yang juga sudah menyapa kami di 0811531945 dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk sore hari ini. Pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus Wilayah 8, ya, di mana informasi akan disampaikan dari RRI Banjarmasin, kemudian juga ada RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 17 sore hari nanti.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, sore hari ini dari Palangkaraya kita bersama dengan Dewi. Halo Dewi, selamat sore. Halo Dewi. Iya, halo Dewi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Selamat sore Dewi, bagaimana kabar Palangkaraya untuk hari ini Dewi?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya sore hari ini luar biasa panas ya Diti, dan kami alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Anda Diti sore ini?
0: Luar biasa sekali, cuacanya sama seperti di Bumi Paguntaka, ini panas luar biasa dari pagi hingga saat ini Dewi. Dan juga ada informasi apa Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya baik Diti, informasi dari Palangkaraya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, Sesama Reki, mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik yang digelar TVRI Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan informasi publik. Informasi selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
3: Kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah dengan melibatkan berbagai unsur kalangan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, hingga akademisi mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, Sesama Reki. Di kesempatan tersebut, Sesama Reki menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TPRI Kalimantan Tengah ini sebagai langkah nyata komitmen TPRI Kalteng untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikan Sesa, TPRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang sehat dan edukatif. Sesa berharap TPRI Kalteng terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah melalui informasi yang berkualitas serta mendukung kemajuan daerah. Terkait pelayanan dan penyajian informasi yang selama ini dilakukan TPRI Kalteng, Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID menilai sudah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam pelayanan publik, kualitas tayangan serta informasi program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya TPRI Kalteng tidak boleh berhenti berinovasi meskipun telah memiliki capaian positif. Peningkatan kualitas siaran dan kreativitas program menjadi hal penting agar TPRI tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TPRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TPRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder terkait.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Erwendi, mengatakan pentingnya memperluas sosialisasi layanan TPRI kepada masyarakat dari berbagai layanan yang tersedia. Sebagian besar dapat diakses secara gratis, namun masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa menggunakan layanan TPRI harus melalui pembayaran. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, Kominfo, dan KPID agar informasi layanan publik lebih diketahui masyarakat.
4: Jadi hari ini memang momentum yang sangat baik saya rasa, khususnya untuk TPRI Kalteng dan juga untuk Kalimantan Tengah. Yang intinya adalah bahwa ini adalah niat baik dari TPRI Kalteng untuk memberikan layanan yang baik kepada publik ya. Jadi ada 9, 7 yang gratis dan ada yang 2 yang memang secara ini harus berbayar begitu ya.
3: Erwendi menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi sumber daya manusia. Agen dan petugas layanan TPRI ke depan aktif berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, juga mengedepankan keramahan serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga dapat menjadi bagian dari promosi positif bagi TPRI Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orsidanti, mengapresiasi masukan dan saran positif yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran dan masukan dari seluruh mitra kerja yang telah hadir dalam forum konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan pelayanan publik agar TPRI Kalteng semakin mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
5: Kami berterima kasih sekali mitra-mitra kerja yang kami undang hadir dan membersamai kami di dalam kami berupaya melakukan penyiaran dan pelayanan publik dengan baik. Jadi apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi harapan masyarakat dan mitra-mitra kerja kami, ini akan kami buat dan kami akan lakukan dengan baik sehingga membuat pelayanan publik kami lebih prima untuk masyarakat.
3: Dalam kegiatan forum konsultasi publik TPRI Kalimantan Tengah yang dihadiri berbagai pihak tersebut membahas dan mendiskusikan 9 pelayanan publik TPRI Kalimantan Tengah, yakni terkait standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, permintaan liputan berita, dokumen audio visual, pembawa acara atau moderator acara resmi, standar pelayanan penayangan kerjasama usaha siaran, standar pelayanan permintaan kerjasama usaha lahan, bangunan dan barang milik negara, standar pelayanan praktek kerja lapangan, permintaan data dan informasi, serta kunjungan industri. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Diti, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini dari Nunukan kita bersama dengan Wina. Halo Wina, selamat sore.
1: Halo Diti, selamat sore juga.
0: Apa kabar Nunukan untuk sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya sore ini baik, kemudian untuk cuacanya mendung begitu Diti.
0: Oke, dan ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi dari Nunukan telah disiapkan terkait workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa RRI, pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
3: Untuk kegiatan yang ada di rotan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
2: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
3: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa dianyam.
2: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
3: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khusus untuk tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Wina. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore hari ini kita bersama dengan Dedi. Halo Dedi, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Halo Diti, kabarnya sore hari ini kalau cuaca cerah, kami semua bergembira hari ini, Diti.
0: Kenapa itu?
1: Bergembira karena baru saja dikunjungi oleh Pak Bapak Direktur Utama nih, Diti.
0: Wah, luar biasa sekali. Baik Dedi, ada informasi apa untuk sore hari ini, Dedi?
1: Informasi dari Kota Samarinda terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah daerah resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Pencanangan ini menjadi simbol dimulainya sinergi lintas sektor untuk mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat. Kita simak laporannya.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur resmi ditandai melalui pencanangan yang digelar di Oda Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis tadi malam. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, yang hadir langsung dalam acara tersebut mengatakan, pencanangan ini menjadi bentuk kolaborasi BPS bersama Komisi 10 DPR RI, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 di benua Etam. Pendataan yang telah dimulai sejak 15 Juni itu melibatkan lebih dari 3.000 petugas dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang.
3: Di Kalimantan Timur ini, kami sudah mengerahkan sekitar 3.000-an lebih petugas sensus ekonomi dan sudah mulai bergerak sejak tanggal 15 Juni 2026 dan akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Nanti dengan adanya sensus ekonomi ini tentunya akan menjadi pelita, menjadi kompas pembangunan untuk masa depan dari Provinsi Kalimantan Timur.
2: Amalia menjelaskan, sensus ekonomi dilakukan untuk mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan ekonomi di Kaltim. Menyambut sensus ekonomi, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus. Sebab data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
4: Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sekarang para petugas sensus juga sudah dilatih. Mereka mulai bekerja dengan penuh semangat. Semoga didukung juga oleh masyarakat, oleh para pengusaha dengan memberikan informasi sejujur-jujurnya. Supaya nanti informasi yang ada itu kelak akan dimanfaatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat guna, tepat sasaran bagi kepentingan ekonomi Kalimantan.
2: Masyarakat pun dinilai tidak perlu khawatir apabila didatangi oleh petugas sensus. Untuk menghindari modus kejahatan, pemerintah memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, ID card dengan barcode, dan surat tugas. Pemerintah juga memastikan setiap data yang diberikan kepada petugas akan dirahasiakan serta tidak berpengaruh terhadap penetapan pajak maupun bantuan sosial. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, terima kasih Diti, pendengar dan pemirsa. Virus tungro menjadi penyebab benih padi di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala. Nah, hal itu diketahui berdasarkan pantauan di lapangan para koordinator penyuluh pertanian lapangan. Berikut laporan Baihaki Suryani.
1: Penyakit tungro ini dibawa oleh virus
2: lain. Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara Lama. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ain Ujudia, selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau. Ia juga menghimbau agar petani serempak melakukan penyemprotan dan juga memusnahkan benih padi yang sudah terserang virus tungro.
1: Sementara petani kadang satu-satu mereka itu kada serempak mengendalikan. Nah, sehingga si virus ini kawa buka ke lain pan. Nah, buka ke sini karena kada serentak. Makanya kita mengadakan gerakan pengendalian itu supaya seluruh desa itu paling kada itu beberapa hamparan itu serentak mengendalikan.
2: Sebelumnya, Anan, petani Desa Anjir Muara Lama, belum mengetahui penyebab pastinya kerusakan benih padi mereka.
3: Benih ini kita nih kuning pang lagi nah.
4: Kuning lah.
3: Ini sudah berapa kali disemprot sudah. Penyebabnya kira penyakit sak. Ada rasam kawa. Tungannya tapi di sama itu ada juga bang udah beberapa kali beli disemprot. Mbak dipupuk jauh kayaknya lama-lama kuning lagi.
2: Dari keterangan koordinator penyuluh pertanian, ada beberapa petani yang fokus untuk mengendalikan virus tungro ini dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan alat drone agar bisa menghasilkan benih padi meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Baihaki Suryani melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
5: Terima kasih Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kita tutup dengan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Polresta Bulungan memastikan kebakaran gedung kompleks kantor Bupati Bulungan yang terjadi pada Mei lalu murni disebabkan konsleting listrik. Ramlan dari Kabupaten Bulungan melaporkan selengkapnya.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga.
2: Penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan tidak ditemukan unsur pidana maupun tindakan sabotase. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi kerja Polda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan yang dinilai cepat, profesional, dan transparan dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Menurut Syarwani, hasil penyelidikan ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Syarwani juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini.
2: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, memantau atau

0: dan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, Pemkab Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara Raya edisi Jumat 26 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memukau.

Pendengar, bersama kami tim Nunukan sore kali ini kami ajak Anda kembali untuk update informasi di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari rangkuman reporter kami, di antaranya ini terkait inovasi rotan buka peluang usaha ya untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, update informasi berikut untuk Anda terkait pengrajin nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan. Pelatihan berlangsung dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan, di mana peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan juga pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai bagian rotan yang jarang digunakan. Hal ini juga disampaikan oleh Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian. Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan ini juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin. Informasi selengkapnya pendengar Anda silahkan kunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk di program musik dan informasi untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bergabung di program religi sore, di mana kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran ya, sambil menunggu waktu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffa Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan

0: Pada dasarnya, semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa.

Penunukan, kanal informasi dan inspirasi. Mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada hingga pukul 20 malam hari nanti, kami ajak Anda untuk update informasi. Kami hadirkan dari rangkuman reporter kami pendengar untuk di kesempatan malam hari ini ya, dan juga silahkan bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan juga seperti itu, atau update informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, silahkan ya tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Anda dapat mengirimkan informasi yang ingin Anda sampaikan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rangkuman reporter kami kali ini terkait momen 10 Muharram 1448 Hijriah menjadi berkah bagi para pedagang di Kabupaten Nunukan, di mana tradisi masyarakat yang berbelanja perlengkapan rumah tangga di hari tersebut membuat pasar tradisional dipadati pembeli sejak pagi hari. Dan salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah Pasar Yamaker ya. Salah seorang pedagang yang ditemui, Haji Nur Hadi, menyampaikan setiap peringatan 10 Muharram ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu pedagang. Untuk itu ia menyiapkan stok barang yang lebih banyak untuk mengantisipasi lonjakan pembeli. Menurutnya aktivitas jual beli berlangsung sejak pagi hingga sore hari, bahkan sebelum pukul 6 pagi sejumlah warga sudah mulai berdatangan ke pasar untuk mencari barang yang dibutuhkan. Dan pendengar, tradisi berbelanja pada 10 Muharram ini terus dijaga oleh sebagian besar masyarakat Nunukan. Selain dianggap membawa keberkahan, momen ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian pedagang pasar tradisional. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di malam hari ini yang juga menjadi informasi awal kami di program musik dan informasi untuk Anda. Silahkan ya, yang ingin share informasi Anda silahkan bergabung di 0811 5311 945.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: pekerjaan untuk Anda terkait PT Pelni memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal sebesar 30% untuk membantu masyarakat menikmati perjalanan laut dengan biaya lebih terjangkau selama libur sekolah. Program ini berlaku hingga 5 Agustus 2026 sebagai upaya mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut di tengah meningkatnya jumlah penumpang. Disampaikan Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito, potongan harga ini merupakan stimulus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim libur sekolah. Menurutnya kebijakan serupa juga biasanya diterapkan saat periode dengan lonjakan penumpang seperti hari besar keagamaan dan libur panjang. Sujito menjelaskan program diskon merupakan bentuk apresiasi Pelni atas tingginya minat masyarakat menggunakan kapal laut. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati biaya perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan. Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang kapal Pelni di Nunukan tercatat meningkat sekitar 20% dibandingkan hari biasa. Tingginya permintaan tersebut menjadi salah satu alasan Pelni menghadirkan program diskon tiket agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan harga yang lebih murah. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan. Masih bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas menemani Anda.
1: Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali.

Masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung dan terima kasih kebersamaannya. Untuk yang sedari tadi sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan dan update informasi bersama kami. Nah, untuk malam hari ini apa di kegiatan atau barangkali lagi menikmati waktu santainya, waktu luangnya di rumah bersama keluarga tercinta atau lagi di rumah aja nih, lagi sendiri juga seperti itu di perantauan di Nunukan. Ya, oke, enggak apa-apa ya. Pokoknya untuk semuanya semoga selalu bahagia juga, sehat-sehat pastinya, dan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini ada di perantauan misalnya seperti itu ya, atau bersama keluarga, semuanya lancar dan selalu diberikan kemudahan. Apapun yang sudah Anda planning kan, rencanakan untuk di tahun ini ya, sudah berjalan sesuai dengan perencanaan Anda. Kalaupun ada sedikit mungkin batu kerikilnya lah paling kecil seperti itu, ada sedikit ujiannya, semoga semuanya bisa teratasi ya untuk segala sesuatu permasalahan yang ada. Oke, masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait rencana pengoperasian bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda. Ini akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan

pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin. Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan, di mana program itu diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain itu, pendengar, rute Bambangan Aji Kuning, Pemkab Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Yamaker dengan Binusan dan Pasar Mamolo. Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Masih bersama kami, tim Nunukan sore ini, untuk update informasi di musik dan informasi malam ini.

Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar untuk Anda di malam hari ini yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945. Terima kasih ya, pendengar, kami informasikan di setiap acara yang kami hadirkan untuk Anda, Anda dapat untuk sharing informasi seperti itu, boleh di SMS, WhatsApp 0811-5311-945 ya. Atau saat Anda berada di luar rumah, Anda ingin kabarkan kepada kami ada informasi penting lainnya juga boleh. Silakan Anda bergabung untuk di nomor interaktif RRI Nunukan. Baik, dan pendengar, kami kembali ajak Anda nanti tepat pukul 20 malam hari nanti ya, di mana informasi nasional akan kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda? Kalimantan Utara menjadi habitat hidup beberapa hewan langka di dunia, termasuk diantaranya gajah Kalimantan yang hingga kini masih hidup di kawasan hutan Nunukan. Gajah Kalimantan merupakan gajah asli Pulau Kalimantan yang memiliki subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

0: Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program musik dan informasi. Kami akhiri dan kembali kami informasikan untuk Anda. Jangan lewatkan ya, tepat pukul 20 malam hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional. Langsung kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Dan saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda dan pastinya untuk selalu mendengarkan dan juga update informasi bersama RRI Nunukan. Pendengar, setelah kami Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya. terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian. Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Sigah Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya, saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
12: saksi? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau begitu ada beberapa yang bersidur, kalau umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan

0: Sahadat Udara Lain. Aen.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
2: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
3: Tanggal 24 Mei.
2: Sudah sampai sana?
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
5: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: In the next game, try our best with Brazil,

0: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Terutama ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karsuaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya di Nunukan malam hingga pukul 24 nanti. Dan pendengar, malam hari ini untuk Anda semuanya yang lagi disibukkan dengan berbagai pekerjaannya, semangat untuk Anda semuanya. Dan semoga segala kegiatan Anda semuanya berjalan lancar. Yang sudah selesai bekerja, lagi menikmati waktu santai, apalagi lagi kumpul sama keluarga ataupun dengan teman, atau juga mungkin sendiri, malam hari ini bakal saya temani Anda semuanya tentunya dengan berbagai program acara. Dan kita awali kebersamaan kita dengan mimbar agama Islam malam hari ini dengan tema merawat kemabruran haji istiqomah ketaatan sepanjang hayat bersama dengan Ustaz Saim Fatoni. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI rahimakumullah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melangsungkan program kita mimbar agama Islam melalui RRI Nunukannya dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tidak lupa kita harus mengingatkan kepada diri kita, kepada kita semua, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami pertama-tama untuk menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada segenap saudara-saudari kita, para tamu Allah yang baru saja menyelesaikan ibadah haji di tanah suci dan kembali ke tanah air. Kedatangan Bapak Ibu sekalian adalah penanda sudah tertunaikannya salah satu rukun Islam yang agung, sebuah perjalanan spiritual yang penuh pengorbanan dengan pengharapan untuk meraih haji mabrur. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Bapak Ibu semuanya, mengampuni dosa-dosa dan menjadikannya sebagai hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan. Kemabruran haji bukanlah sekedar gelar atau berakhirnya serangkaian ritual ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemabruran haji adalah sebuah permulaan, titik tolak menuju kehidupan yang lebih baik, lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, wa man farada fihi al-hajja fala rafatsa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaqur ya ulil albab." Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berkata kotor, berbuat fasik, dan bertengkar di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada aku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa bekal terbaik dalam haji adalah takwa. Dan takwa ini bukanlah sesuatu yang saling seiring dengan selesainya ibadah haji. Akan tetapi takwa justru harus terus dipupuk, dirawat, dan diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan pasca haji. Pendengar rahimakumullah, kemabruran haji justru terletak pada keberlanjutan dan dampak positifnya. Dan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari pasca haji. Haji mabrur adalah haji yang diterima Allah, yang di dalamnya tidak ada perbuatan dosa. Dan yang paling penting, ia ditandai dengan perubahan diri menjadi lebih baik, lebih taat, dan lebih istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara kita merawat kemabruran haji? Atau bagi kita yang belum berhaji, bagaimana kita bisa mencontoh semangat kemabruran itu? Ada beberapa poin penting yang perlu kita rangkumkan. Yang pertama, perubahan akhlak yang lebih baik. Seorang haji mabrur akan menunjukkan perubahan signifikan dalam perilakunya. Tidak ada lagi perkataan kotor, tidak ada lagi perbuatan fasik, fusuk, dan tidak ada lagi pertengkaran jidal sebagaimana dilarang saat haji. Ia akan menjadi pribadi yang lebih sabar, pemaaf, lembut tutur katanya, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yamsuk raja'aka yaumi waladhu ummuh. Siapa yang menunaikan haji ke Baitullah ini tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, niscaya ia akan kembali suci seperti hari ia dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar rahimakumullah. Yang kedua, semangat ibadah haji yang berkelanjutan. Selama di tanah suci, para jemaah merasakan nikmatnya beribadah di Masjidil Haram, melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berzikir tiada henti. Semangat ibadah inilah yang harus dibawa pulang. Sholat berjamaah tetap terjaga. Tilawah Al-Quran menjadi rutinitas. Sedekah tak pernah putus. Dan amal-amal kebaikan lainnya terus meningkat. Ini adalah tanda istiqomah, suatu yaitu konsistensi dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 13. Pendengar rahimakumullah, kemudian yang ketiga, kepedulian sosial dan kontribusi positif. Haji mengajarkan kita tentang persatuan, kesetaraan, dan kepedulian. Jutaan manusia dari berbagai latar belakang berkumpul dalam satu tujuan, saling membantu dan merasakan kebersamaan. Nilai-nilai ini harus termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, membantu yang membutuhkan, aktif dalam kegiatan sosial, dan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik dalam masyarakat. Keempat, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Pendengar rahimakumullah, inti dari takwa adalah senantiasa mengingat Allah. Setelah haji, seorang muslim seharusnya semakin kuat imannya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. sehingga ia menjadi diri, sehingga ia menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ingatan akan Ka'bah, Arafah, dan segala ritual haji seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, merawat kemakmuran haji berarti merawat kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Ini adalah tugas seumur hidup. Bagi mereka yang telah berhaji, jadikanlah pengalaman suci itu sebagai pemicu untuk terus istiqomah. Bagi kita yang belum berhaji, mari kita tanamkan semangat takwa, perbaiki akhlak, tingkatkan ibadah, dan perbanyak kebaikan seolah-olah kita sedang bersiap menyambut panggilan Allah. Karena sesungguhnya esensi haji adalah perjalanan hati menuju Allah, dan perjalanan itu tak pernah berakhir selama hayat di kandung badan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk merawat iman dan amal soleh kita sepanjang hayat, sehingga setiap langkah kita menjadi bagian dari ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi renungan bagi kita, terutama bagi yang telah datang dan telah melaksanakan ibadah haji, dan kita yang belum haji juga ini menjadi sebuah renungan. Semoga amal soleh kita itu merayu Allah untuk memanggil kita agar kita dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana saudara-saudara kita yang telah datang kembali ke tanah suci setelah melaksanakan ibadah haji. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar RRI Nunukan, demikian tadi mimbar agama Islam telah kita dengarkan bersama dengan Ustadz Saim Fatoni, ya, dengan tema malam hari ini merawat kemabruran haji istiqomah ketaatan sepanjang hayat. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami dengan beragam acara untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pak, Bapak.
1: Ya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya, Bun, sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, Nak.
2: Iya, Bun, sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda, bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sudah ngapa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

0: Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan malam hari ini. Dan kali ini kami akan hadirkan drama radio dengan judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis, sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Kamu di mana?
1: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
2: Kakak!
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
3: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
3: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
3: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
3: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
3: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
3: Boleh.
2: Aku juga.
3: Iya, iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
3: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya.
4: Aku bisa.
3: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
2: Iya.
1: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
5: Ayah? Maaf, maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
6: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
5: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan.
6: Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: takut apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
2: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
1: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
1: Panggil polisi saja, kak.
0: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga? Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan. Aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
1: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara.

ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Mendengar kembali lagi masih bersama kami di Pro 1 Nunukan malam hari ini. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Kali ini beragam informasi juga bakal kami hadirkan temani Anda terkait dengan PT Pelni memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal 30% untuk membantu masyarakat menikmati perjalanan laut dengan biaya lebih terjangkau selama libur sekolah. Program ini berlaku hingga 5 Agustus 2026 sebagai upaya mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut di tengah meningkatnya jumlah penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan bahwa potongan harga ini merupakan stimulus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim libur sekolah. Menurutnya kebijakan berupa serupa juga biasanya diterapkan saat periode dengan lonjakan penumpang seperti hari besar keagamaan dan juga libur panjang. Sujito menjelaskan bahwa program diskon merupakan bentuk apresiasi Pelni atas tingginya minat masyarakat menggunakan kapal laut. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati biaya perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan. Dan selama masa liburan sekolah, jumlah penumpang kapal Pelni di Nunukan tercatat meningkat sekitar 20% dibandingkan hari biasa. Tingginya permintaan tersebut menjadi salah satu alasan Pelni menghadirkan program diskon tiket agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan harga yang lebih murah.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh gak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak, untuk Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar kembali masih bersama kami di Perusahaan Tenunukan malam hari ini. Temani Anda semuanya yang malam hari ini juga masih terus bertugas ya, atau juga lagi dinas malam, atau melakukan berbagai kegiatan malam hari ini. Dan juga yang lagi santai ya, sambil menikmati secangkir kopi atau teh atau minuman kesukaan Anda, sambil mendengarkan Perusahaan Tenunukan malam hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia, baik itu mancanegara maupun Indonesia, hadir untuk Anda semuanya dalam ruang rindu hingga pukul 24 nanti. Oke, semoga bisa memberi semangat untuk Anda semuanya sambil melakukan berbagai aktivitas atau juga sambil santai dengarkan Prosa Tenunukan di ruang rindu.

Pagi kita masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Buat semua yang lagi dengarkan lagu-lagu dari mancanegara, ya love song malam hari ini, silakan nanti bisa bergabung. Mau dengarkan lagu apa nih malam ini di love song ya, lagu-lagu nostalgia mancanegara. Nah nanti bisa bergabung ya, bisa WA atau SMS. Kalau mau request lagu bisa WA ya di 0811-5311-945. Sekali lagi 0811-5311-945. Malam hari ini kalian bisa request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu love song. Pokoknya love song mancanegara spesial buat semuanya. Jadi sambil kerja, sambil santai, atau sambil mancing, lagi semuanya bisa deh request di sini ya di 0811-5311-945. Bisa WA, bisa SMS juga boleh. Nanti tinggal saya putarkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu mancanegara spesial buat semuanya di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, Bobby Bland, Members Only, spesial buat kalian semua. Juga ada dari miliknya Shania Twain juga nanti hadir. The Bee Gees juga ada, Ronan Keating juga ada, kemudian juga Lionel Richie, Diana Rose, pokoknya banyak deh. Jadi buat kalian, Aerosmith juga ada lagunya. Yang suka sama Westlife juga, kemudian Mick Jagger, pokoknya banyak deh lagu-lagu mancanegara bakal kalian dengarkan. Nah, mau dengar lagu kesayangannya yang mungkin sudah lama gak pernah terdengar atau jarang didengar, malam ini mau dengar lagi, atau mau dibingkiskan buat siapa gitu malam hari ini, bisa ya. Nanti kalian bisa request lagu-lagunya di line telepon kami di 0811-5311-945. Sambil menyeruput secangkir kopi ya malam hari ini, atau teh atau minuman kesukaannya, sambil dengarkan juga lagu-lagu kesukaannya malam hari ini, kalian bisa WA di sini atau SMS di 0811-5311-945. Oke, kita ke Bobby Bland, spesial untuk kalian semua, Members Only.

Itu dia lagu-lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Tadi ada lagu dari miliknya Bobby Bland, Members Only. Kemudian juga Shania Twain, ya, Man Feel Like a Woman. Kali ini sudah hadir untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ya lagu-lagu yang kita dengarkan dari era 80-an ini bisa membuat Anda kembali bernostalgia pastinya. Apalagi buat yang suka dengan lagu-lagu dari mancanegara, lagu-lagu nostalgia mancanegara ya. Mudah-mudahan bisa terobati rindunya, kenangan-kenangannya juga kembali hadir setelah mendengarkan lagu-lagu dari mancanegara kali ini. Kembali lagi kami akan hadirkan buat semua malam hari ini, kita akan dengarkan lagi kali ini dari The Bee Gees ya, juga hadir buat semuanya yang punya kenangan terindah di lagu-lagu dari miliknya The Bee Gees untuk Anda.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Oke, kita masih bernostalgia malam hari ini. Tadi baru aja kita dengarkan juga ya lagu-lagu nostalgia yang mana mungkin juga menjadi kesukaan kalian semuanya ya. Dengan untayan nada-nada indah dari era 70-an dan 80-an yang pastinya punya cerita tersendiri di hati Anda. Jadi pastikan Anda semuanya tetap nyaman di tempat duduknya ya. Siapkan secangkir kopi atau teh hangat karena kita masih punya lagu-lagu manis lainnya dengan kenangan-kenangan indah buat kalian semua yang bakal kita dengarkan. Tadi sudah kita dengarkan dari Bee Gees ya, Rest Your Love on Me. Dan itu dia ya, dengan kalau mendengar nama Bee Gees pasti kita langsung terlintas ya lagu-lagu disco biasanya ya. Tapi tadi kita dengarkan sisi lain daripada Barry, Robin dan juga Maurice Gibb ya, personil daripada Bee Gees tadi dengan judul lagunya Rest Your Love on Me. Uniknya lagu ini dirilis tahun 1978 ini sebenarnya bergenre country pop ya. Lagu ini awalnya merupakan B-side atau lagu bonus dari hits besar mereka yaitu Too Much Heaven, dan malahan lagu ini juga sempat memuncaki tangga lagu country di Amerika Serikat, membuktikan kalau Bee Gees itu luar biasa jenius di berbagai genre musik. Oke, dan selain tadi dari Bee Gees, kita juga sudah dengarkan dari barusan ini Lionel Richie dengan Stuck on You. Nah, itu dia ya, lagu romantis pastinya, salah satu solois pria dengan suara paling romantis di jagat raya. Pokoknya siapa lagi kalau bukan Lionel Richie. Dan lagu tadi juga dirilis pada tahun 1984 dari album fenomenal Can't Slow Down ya. Lagu Stuck on You menampilkan nuansa yang sedikit berbeda dari gaya R&B khas Lionel Richie, dan juga ada sentuhan musik country pop yang kental di sana, terutama lewat permainan gitar solonya. Jadi arti dari kata Stuck on You sendiri secara harfiah adalah aku terpikat padamu, atau aku tidak bisa lepas darimu. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sempat pergi atau mencoba mencari hal lain, namun akhirnya sadar bahwa hatinya sudah terlanjur melekat dan terkunci hanya pada satu orang. Jadi sebuah pengakuan cinta yang begitu jujur. Wah, apakah Anda juga merasakannya? Mungkin salah satu di antara Anda yang merasakan bahwa aku hanya terpikat padamu. Dan kalau Anda belum sempat mengatakannya, maka atur waktu yang baik, atau sekarang juga boleh ya, sampaikan apa yang ada di dalam hati Anda. Jangan sampai terlambat. Oke. Dan selanjutnya nanti kita akan dengarkan juga kali ini lagu-lagu yang kembali membawa nostalgia kita juga. Kali ini kita akan beralih ke musisi legendaris asal Inggris ya, yang terkenal dengan permainan pianonya yang magis dan penampilannya yang nyentrik ya, yaitu Sir Elton John. Kita akan menyimak salah satu mahakaryanya dari pertengahan era 80-an ya, tepatnya pada tahun 1985 yang berjudul Nikita. Jadi ada cerita menarik nih di balik lagu ini. Nikita ditulis dengan latar belakang era Perang Dingin. Dikisahkan sang narator jatuh cinta pada seorang penjaga perbatasan berambut pirang bernama Nikita di wilayah Jerman Timur. Namun sayang, cinta mereka terhalang oleh tembok perbatasan politik dan militer yang sangat ketat pada masa itu. Oh ya, dan fakta menarik lainnya, penyanyi legendaris George Michael ini juga ikut mengisi suara latar backing vokal dari lagu ini. Oke, jadi yuk kita dengar bersama Nikita dari Elton John.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, masih bersama saya Angel malam hari ini. Buat kalian yang mungkin lagi santai, pengen dengar lagu-lagu dari mancanegara, kali ini bisa gabung ya di 0811-5311-945. Jadi waktu kita sampai ke pukul 24 nanti ya. Kalau sekarang waktu menunjukkan pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari miliknya ya, lagu dari pop rock manis The Moffat. Ini juga ya keren banget, sudah kita dengarkan bersama lagu-lagu The Moffat ya, meluncur di akhir era 90-an, tepatnya pada tahun 1998. Jadi bagi kalian yang melewati masa remaja di era itu pasti tidak asing lagi ya dari grup band bersaudara asal Kanada The Moffat. Okay, itu dia Miss You Like Crazy. Dan kali ini kita beralih lagi ya, kita tinggalkan dulu The Moffat dengan Miss You Like Crazy. Kita lanjut lagi nih ke sebuah lagu rock ballad ya, paling megah sepanjang sejarah milik Aerosmith. Judul lagunya ini I Don't Want to Miss a Thing ya. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1998. Lagu ini ditulis oleh ratu lagu ballad yaitu Diane ya, Diane Warren, dan juga menjadi lagu tema utama dalam film bencana fiksi ilmiah terkenal ya itu. Okay, dan selanjutnya nanti selain dari miliknya Aerosmith, kita akan dengarkan lagi lagu dari miliknya Richard Marx dengan White Care Waiting. Ini juga lagunya pokoknya luar biasa deh, bakal kita dengarkan bersama buat kalian semua. Buat yang suka sama lagu-lagu nostalgia yang lainnya, nanti bisa request ya, kita tunggu Anda bisa dengarkan lagu-lagu nostalgia. Dan setelah itu nanti pada pukul 23 saya juga bakal putarkan lagu nostalgia Indonesia pastinya, lagu-lagu kenangan lagu-lagu Indonesia juga pada pukul 23 hingga 24 nanti. Jadi selama 1 jam ini kita dengarkan lagu-lagu dari mancanegara. Setelah itu pada pukul 23 nanti sampai pukul 24 lagu-lagu kita sendiri dong, lagu-lagu nostalgia Indonesia untuk Anda semuanya. Oke, kita akan dengarkan dulu ada 3 lagu mancanegara terakhir buat kalian semua. Kemudian juga Manhattan dengan Kiss and Say Goodbye. Ini juga spesial buat semuanya. Oke, juga untuk semua yang berada di seputaran Sebatik, yang lagi berdinas di sana, bertugas dimanapun Anda sedang berjaga malam hari ini, di Tawau, Malaysia, di Kalabakan, kemudian juga di Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan di Krayan, juga di wilayah Pulau Nunukan, ini lagu-lagu spesial untuk kalian semuanya.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Nunukan pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Saya Tiara Alia kembali hadir dalam ruang dengar Anda. Dan selama beberapa jam ke depan, dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 pagi nanti, saya akan menemani Anda dalam program acara Nunukan Pagi. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 yang dibacakan oleh Qori Malikah Khairah Khalqillah.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Sejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

0: Pak, Bapak.
1: Ya Bun, ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya Bun, sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan nak.
2: Iya Bun, sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya Bunda, bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa Bun di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan kajian dari Ustadz Suprayitno dalam segmen Mutiara Pagi dengan topik antara diet dan naik turunnya iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahabihi wa mentabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Wassalamu'alaikum tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini kembali dimudahkan Allah SWT untuk berjumpakan dalam kajian Mutiara Pagi di RRI pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi penyebab Allah SWT menambahkan keiman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Salawat dan salam tertujukan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah. Semoga kita termasuk dalamnya istiqomah sampai kematian datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan diet dan naik turunnya iman. Ya, karena ada kaitan antara berat badan seseorang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ada benang merah yang berkaitan dengan itu yang insyaallah ini akan kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Ada 5 poin yang akan kami sampaikan yang berkenaan dengan diet dan permasalahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, orang yang melakukan diet, mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa diri mereka sangat mudah, terutama tubuh-tubuh mereka itu sangat mudah untuk berubah. Berat badan mereka bisa naik dan bisa turun, maka mereka melakukan aktivitas diet tersebut. Nah, terkadang pun mereka sudah melakukan diet, bahkan diet yang ketat, ternyata berat badan itu masih sangat mudah untuk naik dan turun. Maka keimanan pun ternyata demikian. Iman itu sangat mudah untuk naik, dan iman juga sangat mudah mengalami penurunan. Nah, kalau kita melihat pada zaman ini, makanan yang kita konsumsi itu sudah gampang dan sangat mudah diketahui semua komposisi yang ada di dalamnya. Bahkan dari kandungan yang kita ketahui komposisinya, mungkin tertera di ya kemasan-kemasannya, kita mengetahui bahkan ternyata makanan yang kecil sekalipun ternyata bisa memiliki kalori yang sangat banyak. Nah, makanan-makanan cepat saji yang tersedia saat ini itu semua memiliki kandungan-kandungan yang nanti bisa berakibat kepada naik dan turunnya berat badan seorang. Apalagi di zaman ini, kita manusia ini yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi amat sangat dimanjakan dengan teknologi tersebut, sehingga terkadang seseorang itu malas untuk bergerak, malas untuk beraktivitas. Mereka cukup berada di rumahnya, maka apa segala mereka inginkan bisa datang ke rumah mereka, bisa datang ke rumah mereka sampai di depan pintu rumah mereka tanpa mereka harus repot-repot keluar, sehingga akhirnya tidak banyak aktivitas yang mereka kerjakan, dan mereka hanya berdiam diri di rumah saja karena segala kebutuhan mereka semua bisa datang sampai ke depan pintu rumah mereka, sehingga akhirnya ini berpengaruh karena aktivitas yang kurang, akhirnya berat badan sering naik dan turun karena aktivitas yang kurang tadi, ditambah dengan godaan makanan yang saat ini ada di sekitar kita Sehingga terkadang ya kita yang melaksanakan diet, ya program diet kita itu bermasalah, terkadang naik, terkadang turun. Nah, kalau kita bicara tentang permasalahan keimanan, ya, kadar keimanan seseorang itu bisa naik juga dan bisa juga turun. Seseorang yang bertahan dengan keimanannya itu amatlah sangat berat, ya. Bahkan diibaratkan Rasulullah SAW itu seperti seorang yang menggenggam bara api. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, al-qabidu 'ala dinihi, seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal-qabidi 'alal jamari, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Ketika para ulama menjelaskan tentang hadis ini, maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini merupakan permisalan yang amat sangat bagus. Karena yang namanya bara api itu perlu digenggam, ya, perlu kemampuan dan keyakinan yang kuat untuk menggenggam bara api tersebut dengan amat sangat kuat. Yang namanya bara api itu nanti baru bisa digenggam jika digenggam dengan erat dan langsung. Ya, langsung digenggam dengan erat. Maka bara api tersebut bisa jadi akan padam dan ia bisa menggenggam bara api tersebut. Adapun jika disentuh pelan-pelan, ya, dipegang pelan-pelan, maka api tidak akan padam dan bara tidak akan tergenggam. Begitu juga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala itu setengah-setengah saja, setengah-setengah dalam beragama, maka agama tidak akan bisa, ya, digenggam dengan amat sangat erat. Dan jika kita mendekat dan menyentuhnya, maka akan terasa panas dan kita pun enggan untuk mendekat kepada agama tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam secara keseluruhan. Karena ketika kita menggenggam agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, maka kita akan menjadi orang yang mudah, ya, untuk terjaga keimanannya. Itu poin yang pertama. Nah, kalau kita mengkaji tentang permasalahan sebab naik turunnya keimanan seseorang, maka sebab naik turunnya keimanan seseorang itu berpengaruh dengan dua hal, ya. Iman itu bisa naik dan bisa turun itu karena faktor syubhat dan syahwat. Ini adalah ujian, fitnah yang diingatkan Rasulullah SAW tentangnya. Seseorang tidak akan bisa menghadapi fitnah, seorang tidak akan bisa terkena fitnah ketika seseorang itu, ya, tidak mendekati hal tersebut, atau mereka adalah orang-orang senantiasa membentengi diri mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang dengannya itu akan menjadi penyebab kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rasulullah mengajarkan doa, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menghindari fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kepada hidayah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Nah, kita bicara tadi tentang bahwa yang membuat iman itu naik turun ada permasalahan syubhat dan permasalahan syahwat. Nah, syubhat, tidak sedikit orang yang terkena fitnah di zaman ini. Syubhat, yang keraguan-raguan dikarenakan sosial media dan sarana informasi yang begitu mudah. Sebagian orang sibuk dengan sosial medianya dibandingkan pergi langsung menghadiri majelis-majelis ilmu. Di sosial media banyak terjadi perdebatan di sana sini, dan tidak sedikit orang yang terkena syubhat dari, ya, perdebatan-perdebatan yang terjadi di media sosial tersebut. Apalagi dengan banyaknya video-video, ya, yang beredar yang akan menjadikan seorang itu ragu bahkan terhadap agamanya sendiri karena video-video yang beredar di media sosial tersebut. Nah, itu yang pertama, syubhat, keragu-raguan. Yang ketiga, yang kedua adalah syahwat. Nah, syahwat ini banyak muncul dan bisa menggerogoti keimanan seseorang entah kita sadari ataupun kita tidak menyadarinya. Nah, apalagi di tengah zaman media sosial seperti saat ini, hal yang berkenaan dengan syahwat hawa nafsu ini mudah dan amat sangat gampang untuk kita menemuinya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dulu pernah mengingatkan kepada kita. Beliau berbicara di zamannya beliau, ya, beliau mengatakan sudah selayaknya bagi seorang hamba Allah SWT di zaman ini, yaitu di zaman beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, berhutang untuk bisa segera menikah supaya tidak melihat apa yang, ya, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab terhapus amalan-amalannya. Jadi di zaman Imam Ahmad beliau sudah menganggap bahwa pernikahan itu permasalahan sangat penting sehingga menjadi penyebab seorang itu tidak terjatuh kepada, ya, sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab ternyata hilanglah amalan-amalannya. Nah, maka kita lihat saat ini begitu banyak syahwat yang bertebaran di media sosial yang kalau kita tidak membentengi diri kita maka bisa menjadi penyebab amalan-amalan kita terhapus karena kita bermudah-mudahan untuk mengawat menurutkan hawa nafsu kita. Poin yang kedua, manusia, ya, pada zaman ini tuh sulit menjaga berat badannya sebagaimana mereka menjaga keimanannya. Orang yang diet, mereka mengetahui alat untuk mengukur dietnya dengan timbangan untuk mendeteksi berat badannya. Nah, kita berada di zaman di mana orang peduli dengan timbangan berat badannya dibandingkan dengan timbangan keimanannya. Bahkan untuk makan pun yang masuk terkadang mereka menimbangnya semua, ini dihitung-hitung berapa kalori yang masuk nanti. Karena mereka tidak ingin, ya, mereka itu berpengaruh makanan yang masuk itu, ya, kepada diet mereka dan tubuh mereka. Ya, orang sekarang lebih penting permasalahan timbangan berat badannya dan juga makanan asupan yang masuk ke dalam dirinya, tapi lupa untuk mendeteksi permasalahan keimanannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk kita mendeteksi, ya, keimanan kita itu sedang mengalami kenaikan ataupun sedang mengalami penurunan? Maka caranya adalah dengan melihat apakah kita mudah untuk melakukan kebaikan atau tidak. Apabila kita mudah untuk melakukan kebaikan, maka itu salah satu indikasi iman kita sedang naik. Begitupun juga ketika kita mudah untuk melakukan keburukan, maka itu indikasi bahwa iman kita sedang mengalami penurunan. Para ulama di zaman terdahulu mendeteksi, ya, kadar naik turunnya keimanan itu dengan cara apa? Salah satu dengan memperhatikan sholat malam mereka. Sebagaimana Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala pernah berkata, haramtu qiyamal lail, ya, haramtu qiyamal lail khamsa asyur bidzamin adznabtuhu. Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa beliau itu terhalangi dari melakukan sholat malam selama 5 bulan karena satu dosa, satu kesalahan yang ia lakukan. Kita bayangkan, mereka terhalang dari melakukan sholat malam yang rutin mereka kerjakan karena satu dosa yang dikerjakan. Bagaimana lagi jika lebih dari satu dosa yang mereka kerjakan? Nah, maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, inna rajula layatni badzamba, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan dosa, fayahrumu bihi qiyamul lail, maka itu menjadi penyebab dia diharamkan untuk melakukan sholat malam. Kenapa? Karena ternyata indikasi, ya, baik dan buruknya, ya, permasalahan keimanan itu adalah berkenaan dengan ibadah yang mereka kerjakan. Dan orang bisa melaksanakan ibadah, terutama bisa melaksanakan sholat malam, itu ternyata karena mereka memiliki hati-hati yang bersih hati-hati yang suci dan berkenaan dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah yang memudahkan mereka untuk bangun melaksanakan salat malam. Ya, apalagi kita tahu ternyata salat malam itu ternyata adalah ya indikasi ya kebaikan yang ternyata orang-orang saleh melakukan terdahulu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Alaikum bikamil lail, hendaklah kalian melaksanakan salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum." Karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam itu merupakan sarana untuk paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mukaffiratul lisayiat, dan bisa menghapuskan segala kesalahan, minhatun anil ismi, dan juga bisa menjadi penyebab seseorang itu terhalang dari perbuatan dosa. Meski kita sudah banyak mengikuti pengajian-pengajian, taklim-taklim, belajar agama, ya maka kita seharusnya memperhatikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karena niat kita yang keliru sehingga menjadi penyebab kita terkadang terhalang dari kebaikan, atau kita bisa mudah untuk melaksanakan kebaikan karena iman yang jujur di dalam hati kita. Sehingga ternyata para ulama itu menjelaskan patokan ya keimanan itu salah satunya adalah dengan salat malam. Sebagaimana mereka mengambil apa yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa judubum 'anil madha'i man madha'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Allah SWT, kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh dengan pengharapan, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, salah satu contohnya lagi adalah patokan dalam keimanan itu adalah dalam permasalahan sholat subuh. Apabila subuh kita sulit untuk bangun, maka bisa jadi ini salah satu indikasi keimanan kita sedang mengalami penurunan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang terdahulu, meskipun mereka begadang atau tidur dengan sedikit ya saja tidur pada waktu malam, bahkan 1 jam atau 2 jam saja, mereka tetap bisa bangun sholat subuh karena ternyata Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka. Maka dari itu ya kita perhatikan ya kadar keimanan kita, patokannya bisa kita lihat. Kalau jaga berat badan itu patokannya bisa lihat dari timbangan. Adapun kita menimbang keimanan kita dari mudah atau tidaknya kita melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, ya, poin yang ketiga, orang-orang yang menjaga dietnya, mereka mencari tahu cara agar ya diet mereka itu berhasil, dan mereka memperhatikan rambu-rambu dari dietnya. Walaupun ada juga orang yang tidak peduli dengan program diet tersebut dan rambu-rambu dari program diet tersebut. Nah, begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjaga kuatnya keimanan, mencari cara agar mereka bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari cara agar keimannya itu tetap terjaga. Mereka mencari komunitas ya untuk bisa mereka terjaga keimanannya, mencari teman-teman soleh, lalu menghadiri kajian-kajian, membuat kegiatan-kegiatan positif untuk menjaga keimanan mereka. Namun di sisi lain ada orang-orang yang cuek-cuek saja dengan keimanannya dan tidak peduli lagi dengan agamanya, sehingga nanti mereka menjadi orang-orang yang tertipu, atau dalam istilah agama istidraj. Nah, istidraj itu adalah orang yang merasa mereka bahagia di dunia padahal itu adalah hukuman bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia melihat bahagianya ia itu dilihat dari dunia yang mereka dapatkan. Mereka tidak sholat misalnya, tapi rezekinya lancar, usahanya lancar, tidak ada permasalahan ya. Walaupun dolar naik, tetap tidak ada masalah dengan penghasilan mereka. Nah, ini mereka menganggap bahwa ya mereka baik-baik saja. Akhirnya mereka tertipu dengan itu. Mereka tertipu dengan itu. Padahal Rasulullah mengingatkan kita, idza ra'aita Allah yu'tal 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidraj. Jika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu dunia, apa yang dia inginkan dari dunia diberikan Allah, padahal dia terus berada dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia dunia sehingga nanti dia semakin jauh dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu senantiasa mendapatkan teguran dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah sebutkan di awal, para imam terdahulu seperti Imam Hasan al-Basri, Imam Sufyan ats-Tsauri, ketika mereka melakukan satu kesalahan saja bisa menjadi penyebab mereka terhalang dari melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka terbiasa mengerjakannya. Nah, maka dari situ mereka menjaga dengan baik apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak terjatuh kepada kesalahan dan mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, apabila para pelaku diet itu melanggar dietnya, maka dia merasa bersalah lalu akan menebus kesalahannya karena sudah melanggar dietnya tadi, program dietnya. Begitu juga seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, apabila mereka melakukan hal yang merupakan pelanggaran syariat, maka seharusnya dia merasa bersalah, tidak tenang hatinya, tidak santai-santai, dan dia akan segera menebusnya, bahkan berusaha untuk tidak terluput dari kebaikan. Dan ketika dia terluput dari kebaikan, maka dia merasa sedih karenanya. Kenapa orang-orang yang beriman itu seharusnya mereka merasakan bahwa ya dosa-dosa itu tidak bisa menenangkan hati mereka, lalu mereka segera mengiring keburukan mereka sudah kerjakan, dosa mereka kerjakan itu dengan kebaikan. Nah, sampai kapan mereka melakukan kebaikan? Sampai hatinya tenang. Kenapa? Dari mana para ulama mengatakan seperti itu? Sampai kapan seorang melakukan penebusan dosanya, pelebusan kesalahannya, sampai ia tenang? Kata para ulama, mereka berdasarkan hadis dari ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, ketika datang beliau bertanya kepada Rasulullah, ya sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ismi, saya bertanya kepada Rasulullah tentang birri, tentang albir kebaikan dan juga al-ism. Maka Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq, kebaikan itu, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, adapun dosa itu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Wa karita an yatali alallahi alaihi annas, dan engkau tidak suka kalau yang kamu lakukan itu diketahui oleh manusia. Jadi itu ciri-ciri dosa. Dosa itu sesuatu yang bisa menjadi penyebab hati kita tidak tenang, dan kita tidak suka kalau yang kita kerjakan itu diketahui orang lain. Itu intinya sebenarnya. Tapi kalau ada orang, dia melakukan dosa, tapi dia suka dosanya itu diketahui orang lain, maka bisa jadi hatinya sudah bermasalah. Adapun kalau yang hatinya masih sehat, masih bagus, maka ketika dia melakukan dosa, satu dosa, maka hatinya menjadi tidak tenang. Maka setelah itu dia banyak-banyak bertobat kepada Allah SWT, banyak melakukan ya beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan agar hatinya kembali menjadi tenang. Karena patokannya ternyata seperti itu. Patokannya seperti itu. Kita ketika sudah melakukan satu kesalahan, hati kita tidak tenang, maka mulai kembali ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar, berzikir kepada Allah, lalu melakukan kebaikan-kebaikan sampai hati kita menjadi tenang kembali. Maka itu menjadi tanda bahwa ya kita sudah ya selesai menjaga keimanan kita dari satu dosa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, bagi orang-orang yang sudah ya, mereka kalau kita lihat orang diet itu betul-betul menjaga rambu-rambunya, maka kita pun menjaga rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, poin yang kelima, pelaku diet itu biasa akan melakukan berbagai macam cara, metode agar mereka bisa tetap dalam dietnya tersebut dan terjaga kebugaran maupun ya berat tubuh ideal mereka. Demikian juga dengan orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cara menurunkan berat badan itu ada dua cara, dengan menurunkan kalori yang masuk dengan mengontrol makanan atau mengurangi makanan, dan yang kedua dengan membakar kalori. Nah, dan keduanya harus dilakukan bersamaan. Orang yang ingin berat badannya terkontrol itu, menurunkan berat badannya, maka dia harus menjaga makanan yang masuk dan barengi dengan membakar kalori atau olahraga. Kalau dia hanya menjaga makanannya, dia tidak olahraga, maka juga tidak mungkin bisa berhasil. Atau dia olahraga tapi tidak memperhatikan kalori yang masuk ke dalam tubuhnya, maka bisa juga metodenya, dietnya juga tidak akan berhasil. Begitu juga orang-orang yang ingin menjaga keimanannya, maka harus melakukan berbagai macam cara agar keimanan itu bisa tetap bertahan, bisa tidak habis sama sekali. Kalau bisa naik, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak keimanan itu bisa stagnan, bisa tetap. Bagaimana cara menjaga keimanannya? Bisa dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah, menuntut ilmu, bukan untuk kita menjadi orang-orang yang terdepan. Paling tidak kita ingin menjaga kualitas keimanan kita. Dengan kita memiliki ilmu, kita amalkan, terjagalah kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu segera mencari lingkungan yang baik. Segera mencari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik, suasana yang kondusif untuk menjaga keimanan kita. Tinggalkan lingkungan-lingkungan dan teman-teman yang membuat kita menjadi orang-orang yang meninggalkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada keburukan tersebut. Pilih teman-teman yang baik ya untuk menjaga keimanan kita. Adapun teman-teman kita yang masih belum baik, kita bisa datang kepada mereka, bersilaturahim dengan mereka, tapi dengan tujuan untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus diperhatikan. Kita belajar hadir dalam kajian-kajian pelajar agama Allah SWT dan memperhatikan teman-teman kita, siapa yang akan kita jadi sebagai teman. Karena almar'u 'ala dini khalilihi, seorang itu agamanya tergantung dengan teman-teman baiknya. Maka Rasulullah perintahkan untuk memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman baiknya. Teman baiknya adalah orang-orang yang baik, maka dia insyaallah akan menjadi orang yang baik, terjaga keimanannya, terjaga keistiqomahnya di atas agama Allah. Kalau tidak, maka yang terjadi keimanan pun bisa mengalami penurunan. Nah, wallah alam, ini yang mungkin sempat kami sampaikan ya, benang merah atau kaitan antara permasalahan diet ya, atau mengontrol berat badan kita dengan mengontrol keimanan kita, yang mengetahui kadar keimanan naik sedang ataupun turunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, wallahu alam, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya mari kita dengarkan program Warta Pagi.

sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Industri dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan

0: sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, puasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
1: Diskon tarif tiket kapal terbangnya berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Sari berita, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. PT Pelni Nunukan memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Rencana pengoperasian bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
2: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, bahwasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
1: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
2: Sebenarnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menemukan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
1: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
3: Oke. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak, untuk yang buat penunjukan juga Pak?
2: Rencananya di 2027.
3: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
2: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: PT Pelni Nunukan memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Laporan Salma Amin selengkapnya.
4: PT Pelni memberikan stimulus berupa diskon tiket kapal 30% untuk membantu masyarakat menikmati perjalanan laut dengan biaya lebih terjangkau selama libur sekolah. Program ini berlaku hingga 15 Agustus 2026 sebagai upaya mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut di tengah meningkatnya jumlah penumpang. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan potongan harga ini merupakan stimulus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim libur sekolah. Menurutnya kebijakan serupa juga biasanya diterapkan saat periode dengan lonjakan penumpang, seperti hari besar keagamaan dan libur panjang.
5: PT Pelni dalam menyambut libur sekolah memberikan diskon tarif tiket kapal hingga 30%. Ya, PT Pelni memberikan diskon 30%. Ya, diskon tarif tiket kapal Pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.
4: Sujito menjelaskan program diskon merupakan bentuk apresiasi Pelni atas tingginya minat masyarakat menggunakan kapal laut. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati biaya perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan.
5: Banyak antusias masyarakat yang ingin berpulang bertepat dengan libur sekolah menggunakan kapal di tanggal-tanggal yang masih ada diskon.
4: Selama masa libur sekolah, jumlah penumpang kapal Pelni di Nunukan tercatat meningkat sekitar 20% dibandingkan hari biasa. Tingginya permintaan tersebut menjadi salah satu alasan Pelni menghadirkan program diskon tiket agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan harga yang lebih murah. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Tim penggerak PKK bersama TP Posyandu Kecamatan Nunukan memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional dalam upaya menekan angka stunting dan pemenuhan gizi nasional. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Melalui event Fantastik Bociran Volume 1, PKK Nunukan akan mengadakan gerakan makan telur bersama sebagai langkah mengedukasi masyarakat pentingnya protein hewani bagi tumbuh kembang anak. Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kecamatan Nunukan, Junika Simiati Syahril, mengatakan olahraga fun run dipilih karena menjadi magnet yang efektif untuk mengumpulkan para orang tua dan para anak dalam jumlah besar, sekaligus mengedukasi para orang tua tentang pentingnya kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi. Mengedukasi para orang tua untuk membiasakan memberikan buah dan protein kepada anaknya sejak usia dini dalam upaya pencegahan stunting di Kecamatan Nunukan. Event yang menargetkan 200 peserta anak usia 4 hingga 8 tahun tersebut mengajak anak bergerak aktif juga memberikan intervensi gizi secara langsung. Setiap anak yang mendaftar nantinya akan mendapatkan paket sehat dari panitia.
7: Kesehatan juga, makan bergizi ya, sejak usia dini harus diedukasi juga nih para orang tua untuk memberikan buah-buahan, karena nanti akan tambahkan respek tuh Pak, isinya telur, paket telur dan juga paket buah.
6: Sementara itu Ketua Pelaksana Fantastik Bociran Volume 1 Nur Hijrah Putri membenarkan selain pembagian paket makanan bergizi, kesehatan fisik anak-anak juga akan distimulasi melalui senam kebugaran, memperkenalkan kepada anak-anak Nunukan agar terbiasa hidup aktif dan sehat sejak dini. Perpaduan antara olahraga, edukasi gizi dan gerakan makan telur dapat meningkatkan kesadaran orang tua demi mencetak generasi Nunukan yang bebas dari stunting. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan atau DPRD Nunukan memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Seluruh anggota dewan diinstruksikan untuk turut mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi kepada masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, mengatakan bahwa selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga akan dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat sensus ekonomi 2026. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat.
9: Kami memanfaatkan fungsi representasi kami sebagai wakil rakyat. Apalagi ini saat ini musim reses. Jadi menyampaikan bahwa DPS juga sedang sensus ekonomi, mohon memberikan kerjasama untuk itu.
8: Lebih lanjut, Arpia mengatakan keterlibatan anggota DPRD dinilai penting untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kedekatan anggota dewan dengan masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi aktif dalam memberikan data yang akurat.
9: Kami secara kelembagaan perwakilan, insya Allah dalam waktu reses ini akan mengupayakan membantu untuk menyampaikan informasi. Dan pemerintah juga lewat wilayah kekuasaan mereka bisa melakukan itu. Kami support untuk melakukan itu.
8: Ia menambahkan, hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi acuan bagi DPRD Kabupaten Nunukan dalam menyusun program dan penganggaran pembangunan daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. PT Pelni Nunukan memberikan potongan harga tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat.

dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda. Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Anda masih bersama kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cuaca pagi ini di luar itu terpantau cerah ya, dan awannya pun tidak terlalu banyak gitu. Dan semoga di pagi hari ini aktivitas pendengar bisa berjalan lancar dan pendengar sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Dan mengawali pagi hari kita kali ini dalam program Nunukan Pagi, saya akan menginformasikan mengenai jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Pada hari ini yaitu 27 Juni 2026 akan ada pertandingan Uruguay versus Spanyol di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kalau di WITA itu sekitar pukul 7 WITA nanti ya akan ada pertandingan antara Uruguay dan Spanyol. Kemudian juga di waktu yang sama juga ada pertandingan antara Tanjung Verde versus Arab Saudi. Dan ini merupakan pertandingan grup H ya. Kalau tadi Uruguay dan Spanyol itu grup sama-sama grup H. Lalu kemudian di grup G itu ada pertandingan Selandia Baru versus Belgia dan Mesir versus Iran yang akan diselenggarakan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah. Dan pasti kan pendengar untuk selalu bergabung dan membersamai kami ya dalam siaran Pro 1, karena dalam siaran kami ini akan memberikan beragam informasi ya, baik seputar kabar nasional, internasional maupun seputar gaya hidup. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin terus terhubung bersama kami, untuk siaran kami dapat Anda dengarkan juga secara digital ya, melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, dudukan kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih terkait Piala Dunia 2026 ya, di mana Mbappe dan Haaland menjadi bintang utama pertandingan Grup I. Pertandingan Norwegia versus Prancis dinilai tetap menarik meski kedua tim dipastikan lolos ke babak 32 besar. Menurut pengamat sepak bola Aryo Yoshia, hasil laga lebih berpengaruh terhadap penentuan posisi juara grup maupun runner-up. Ia mengatakan kedua tim hanya perlu menghitung kemungkinan lawan yang akan dihadapi pada fase gugur berikutnya. Posisi akhir di klasemen grup I dinilai menjadi pertimbangan penting dalam menyusun langkah menuju babak selanjutnya. Meskipun demikian, pengamat menilai pertandingan tersebut tetap layak dinantikan karena mempertemukan dua penyerang terbaik dunia saat ini. Sorotan utama pun tertuju pada Kylian Mbappe dan Haaland yang sama-sama bersaing dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak. Ia mengatakan persaingan kedua pemain menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Mbappe dan Haaland dinilai sebagai representasi generasi baru yang terus menunjukkan kualitas terbaik di level internasional. Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier dipastikan tidak akan mendampingi timnya pada pertandingan terakhir grup I Piala Dunia 2026. Hal ini dikarenakan Didier harus kembali ke Prancis usai mendapatkan kabar duka sang ibu tercinta.

0: Ada lauk apa?
1: Ini ada mie, telur, roti. Nah, kamu mau yang mana?
0: Hah? Mie telur lagi? Nasi, ikan, sayur? Nah, ada kak.
1: Jangan salah. Mie telur juga bikin kenyang, dek.
0: Kenyang sih kenyang, kak. Tapi tidak sehat. Aku kan masa pertumbuhan. Harus tumbuh ke atas, bukan ke samping, dan tidak stunting.
1: Wih, pinter nih adik kakak. Kayak dokter.
0: Iya dong, kak. Dokter

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, selanjutnya saya ingin membacakan informasi tentang Selat Hormuz yang kembali beraktivitas dan berpengaruh terhadap rupiah yang berhasil menguat di akhir pekan ya. Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar AS dalam penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah naik 0,2% atau 21 poin menjadi 17.922 per dolar AS. Perkembangan di Selat Hormuz mempengaruhi sentimen pasar uang di akhir pekan ini. Sejak Selat Hormuz dibuka kembali, aktivitas kapal-kapal mulai meningkat meski dibayangi oleh kesepakatan AS dan Iran yang rapuh. Sementara itu, terjadi insiden kapal berbendera Singapura yang terkena proyektil tak dikenal dekat perairan Oman. AS pun menuding militer Iran yang menembaki kapal tersebut saat melintasi Selat Hormuz. Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh data inflasi AS di bulan Maret, maksud saya di bulan Mei 2026 ini. Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan inflasi atau indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti sebesar 3,4%, sedangkan inflasi PCE-nya naik menjadi 4,1% dari 3,8% secara tahunan di bulan April 2026.

0: membuat anak lebih percaya diri saat tersenyum dan tertawa. Sedini mungkin, mulailah dengan memberitahu anak mengapa merawat gigi itu sangat penting. Anak kecil sekalipun bisa mengerti saat diberitahu tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bantu mereka memahami tentang gigi yang sehat. Waktu anak mengerti tentang mengapa gigi bisa berlubang dan masalah yang bisa menimbulkan rasa sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang mahal, mereka akan berusaha untuk mencegah giginya berlubang. Hal ini membuat anak bertanggung jawab dan membantu mengatasi masalah gigi. Ayo, menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat dengan rajin menyikat gigi.
1: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan laporan perakiran cuaca dari BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik pendengar, saat ini saya telah terhubung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, Girindra Adi Wardana. Selamat pagi Mas Girindra.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Mas silahkan dengan laporannya.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan berawan. Kemudian pada pagi dan siang hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya pada sore dan malam nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan

0: kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Lubukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 hingga 7 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Girindra untuk laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Tahukah Anda, istilah kepuhunan jika berada di Pulau Kalimantan, kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah kepercayaan masyarakat di Kalimantan. Kepuhunan sendiri artinya mendapat celaka atau musibah karena menginginkan sesuatu atau tidak mencicipi sesuatu yang telah ditawarkan. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal, ketika seseorang ditawari makan dan minum tetapi menolaknya, atau saat kita menginginkan suatu makanan atau minuman tapi tidak terpenuhi, dipercaya akan tertimpa sial atau musibah. Jenis makanan dan minuman yang dipercaya paling ampuh menyebabkan kepuhunan adalah singkong, kopi, dan ketan. Tapi secara umum, semua makanan dan minuman bisa membuat kepuhunan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: ini.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saya tidak bosan-bosannya nih mengingatkan pendengar untuk terus membersamai kami, baik secara terestrial maupun digital. Untuk terestrial sendiri, Anda bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Dan untuk siaran digital, Anda dapat mendengarkan kami di RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan untuk terus mengupdate informasi terkini seputar kabar nasional, internasional maupun regional, Anda dapat mengakses website kami di rri.co.id.

Atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.

Sindrom Baby Blues atau Baby Blues Syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom Baby Blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya, kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.